0: Dari samping dan saya sapa Anda semuanya.
1: Ayam.
2: Ya, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura, programa 1 ya, pendengar programa 1, programa 2 dan juga programa 4 di manapun Anda berada ya. Saya Lina Umasugi dan nanti akan ada rekan saya Rizky Kurniawan yang akan melaporkan secara pandangan mata jalannya pencanangan Hari Radio Festival RRI 2024-2026 tingkat Kota Jayapura, LPP RRI Jayapura dan juga Bintang Radio 2026. Dan saat ini para pendengar di halaman LPP RRI Jayapura, Anda bisa mendengarkan ya sorak-sorak para pendukung ya, para warga ya yang hadir di halaman LPP RRI Jayapura. Dan pada pagi hari ini juga ada bazar murah, jadi warga atau pendengar yang mendengar siaran kami pada pagi hari ini, Anda bisa datang ke halaman RRI Jayapura untuk membeli bahan pokok atau sembako yang dijual di pasar murah dalam rangka RRI Fest dan juga Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura. Dan juga akan ada aksi sosial donor darah yang digelar oleh seluruh angkasawan-angkasawati RRI Jayapura bersama dengan mitra RRI Jayapura.

0: Ya, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura, ya kita baru saja mendengarkan tadi lagu Indonesia Raya dan juga Mars RRI ya di perayaan atau pencanangan RRI Fest 2026 dan tema RRI Fest pada tahun ini pendengar yaitu harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Sekali lagi kami informasikan kepada Anda pendengar dimanapun Anda berada bahwa saat ini dalam LPP RRI Jayapura ada bazar murah. Anda juga bisa datang untuk berbelanja di RRI Jayapura pada pasar murah RRI Fest 2026. Kita akan simak dulu pendengar doa yang disampaikan oleh Irma.
1: Allah yang Maha Kuasa dan semua kemurahan, pada hari yang penuh sukacita ini, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Kami mengucap terima kasih atas penyertaan dan anugerah-Mu yang senantiasa menyertai perjalanan kami hingga saat ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami bersyukur karena atas perkenanan-Mu kami dapat melaksanakan pembukaan dan pencanangan Hari Bakti Radio ke-81 serta acara RRI Fest dan Lomba Bintang Radio RRI Jayapura. Kami menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya setiap acara yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, tertib, lancar, aman, dan penuh sukacita. Berkatilah para pimpinan yang hadir saat ini, panitia, seluruh pegawai, keluarga besar RRI, para peserta, dewan juri, mitra kerja, tamu undangan, serta seluruh masyarakat yang turut mengambil bagian dalam kegiatan ini. Tuhan, dari tempat ini, kami juga tak lupa berdoa untuk saudara-saudari kami yang terkena bencana di Dok 5. Kiranya kasih setia dan penyertaan Tuhan ada bagi saudara-saudara kami yang tertimpa musibah. Kami berdoa agar melalui peringatan Hari Bakti Radio ini, RRI semakin mampu menjalankan tugas dan pengabdiannya dengan penuh integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab. Jadikanlah RRI sebagai sarana yang membawa informasi yang benar, pendidikan yang mencerdaskan, hiburan yang membangun, serta suara yang mempererat persaudaraan dan persatuan bangsa, khususnya di tanah Papua. Kami menyerahkan acara RRI Fest dan Bintang Radio ke dalam tangan-Mu, biarlah acara ini juga berjalan dengan lancar. Berkati para peserta agar dapat menampilkan penampilan yang terbaik, serta ajarlah kami semua untuk menjunjung tinggi sportivitas, persahabatan, kebersamaan, dan rasa saling menghargai. Tuhan, kami mohon juga penyertaan-Mu bagi RRI Jayapura dan seluruh keluarganya. Kiranya RRI terus menjadi berkat bagi masyarakat Papua dan Indonesia, menjadi jembatan yang mempererat keberagaman, serta menghadirkan suara yang membawa damai, harapan, dan persatuan. Jika dalam persiapan maupun pelaksanaan ini terdapat kekurangan dan kesalahan kami, kiranya Engkau memberikan hikmat dan kekuatan kepada kami semua untuk memperbaikinya. Jauhkanlah kami dari segala hambatan, kecelakaan, perselisihan, dan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami lakukan dengan ketulusan, kerja keras, dan semangat akan menghasilkan buah yang baik. Akhirnya, kami menyerahkan seluruh rangkaian Hari Bakti Radio ke-81 ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih dan penyertaan-Mu senantiasa menaungi kami semua dari awal hingga akhir kegiatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
0: Dan saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura di manapun Anda berada ya, pendengar program 1, pendengar program 2 dan juga program 4. Kita baru saja mendengarkan doa yang disampaikan oleh Angkasawati LPP RRI yaitu saudari Irma Sari Dewi. Dan sekali lagi pendengar dalam rangka Hari Radio 2026 ya, RRI 2026 RRI Jayapura di hari ini menggelar berbagai kegiatan ya. ada aksi sosial donor darah yang saat ini sedang berlangsung. Jadi Anda pendengar yang ingin menyumbangkan setetes darah Anda, Anda bisa datang ke RRI Jayapura. Di sini juga ada bazar pasar murah dan juga UMKM. Ya, pendengar, kita akan simak ucapan selamat datang dari Kepala Stasiun LPP RRI Jayapura, Bapak Joni Iskandar Baso.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selalu bintang radio bersinar di angkasa. Satu lagi untuk melengkapi. Hari radio pagi hari memetik bunga. Bunga disusun jadi hiasan. Hari radio kita rayakan bersama. RRI setia jadi sumber informasi dan hiburan. Yang terhormat, yang mewakili Wali Kota Jayapura, dalam hal ini Asisten 2 Bidang Pembangunan dan Kesra Seda Kota Jayapura, Bapak Abdul Majid. Selamat datang, Pak. Yang terhormat Forkopimda Provinsi Kabupaten, Wakil 3 DPR Kota Jayapura, Pak Ferdinand. Kejari yang mewakili Kejari Jayapura, Pak Bondan. Kebetulan saya baru tahu namanya Pak Bondan tadi nih. Yeah. Ada juga yang mewakili Kapolresta Jayapura, Ditlantas Polda Papua, Ketua PWI Kota Jayapura, Direktur PT AMI Robongholo Nawarni, Mitra Kerja Bank Indonesia, Badan Program Pangan Nasional, BPJS Kesehatan, dan

kegiatan RRI Fest Bintan Rajo dalam rangka memperingati Hari Rajo ke-81. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bersama hadir dalam rangkaian kegiatan RRI Fest serta Bintang Radio dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 tahun 2026 dalam suasana yang sangat meriah, semangat, kebersamaan dan optimisme oleh kita semua. Hadirin yang berbahagia, Hari Radio ke-81 jatuh pada tanggal 11 September 2026 dengan tema Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, bukan sekedar momentum seremonial biasa, tetapi merupakan refleksi perjalanan panjang Radio Republik Indonesia sebagai media pemersatu bangsa sejak berdiri tahun 1945. RRI telah menjadi saksi sejarah, menjadi corong informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus perekat persatuan di tengah keberagaman Indonesia, termasuk di tanah Papua. Melalui kegiatan ini, terutama RRI Fest dengan tema Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri yang menghadirkan kreativitas dan kolaborasi bagi generasi muda, komunitas serta pelaku industri kreatif UMKM untuk menampilkan karya terbaiknya. Ini adalah bukti bahwa RRI terus bertransformasi menjadi media adaptif, modern, dan dekat dengan masyarakat, khususnya di tanah Papua. Sementara itu, Bintang Radio merupakan ajang bergengsi yang telah melahirkan banyak talenta hebat di dunia musik, terutama di tanah Papua dan Indonesia. Kegiatan ini bukan hanya sekedar kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan dan pengembangan bakat anak bangsa, termasuk putra-putri terbaik Papua yang memiliki potensi yang luar biasa. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi dan dukungan semua pihak, RRI akan semakin kuat dalam menjalankan tugasnya sebagai media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia, peserta, sponsor, Mustida, dan semua pihak yang telah membantu lancarnya kegiatan ini. Semoga RRI Fest dan Bintang Radio lahir generasi kreatif yang mampu mengharumkan nama bangsa, terutama

0: tanah Papua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, burung cendrawasih, burung dari Papua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, saudara-saudara pendengar di mana pun Anda berada, masih dari lapangan RRI Jayapura. Saat ini tengah berlangsung kegiatan pembukaan RRI Fest dan juga Bintang Radio 2026. Tadi sudah kita ikuti bersama sambutan yang disampaikan oleh Kepala Stasiun LPP RRI Jayapura, Bapak Joni Iskandar Baso. Seperti yang disampaikan tadi bahwa kegiatan RRI Fest 2026 ini mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri, yang merefleksikan perjalanan panjang RRI sebagai media pemersatu bangsa sejak 1945. Dan peran RRI ini menjadi saksi sejarah, corong informasi, pendidikan, hiburan, serta perekat persatuan di tengah keberagaman Indonesia, termasuk di tanah Papua. Apapun tujuan RRI Fest ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala LPP RRI Jayapura tadi, adalah menghadirkan kreativitas dan kolaborasi bagi generasi muda, komunitas, serta pelaku UMKM industri kreatif untuk menampilkan karya terbaik mereka. Sementara untuk ajang Bintang Radio ini berfungsi sebagai wadah bergengsi untuk pembinaan dan pengembangan bakat anak bangsa di dunia musik, khususnya bagi putra-putri terbaik Papua yang memiliki potensi luar biasa. Dan selanjutnya pendengar, kita akan ikuti bersama sambutan dari Pemerintah Kota Jayapura, Bapak Wali Kota Jayapura yang diwakili oleh Asisten 2 Bidang Pembangunan, Bapak Abdul Majid SPD MPD. Kita ikuti bersama pendengar.
2: Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum saya membacakan sambutan lengkap Bapak Wali Kota Jayapura, yang pertama permohonan maaf, Bapak Wali Kota Jayapura belum bisa menyapa pemirsa di Kota Jayapura, Sentani, Kerong dan sekitarnya, karena sejak tadi pagi Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Forkompinda Kota Jayapura masih membersamai korban kebakaran di Kelurahan Mandala 25. Sehingga tanpa mengurangi rasa hormat pada forum yang besar ini, saya akan membacakan sambutan lengkap Bapak Wali Kota Jayapura sekaligus salam hormat kepada kita semuanya. Saya balas pantun dari Ibu Ida, reporter kenamaan kita, juga Bapak Kepala LPP RRI. Kalau bukan setetes tinta, takkan kuubah sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta, tidak akan kita ada di RRI Fest ini. Betul tidak karena cinta kita di sini? Dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, Pak Kepala LPP RRI, ketika tadi kita diputarkan lagu Kami Angkasawan RRI Sekali di Udara Tetap di Udara, bagi kita usia-usia yang sudah di atas 50 tahun itu langsung teringat siaran RRI di masa lalu tempo dulu yang luar biasa. Ya, langsung teringat misalnya ada cerita-cerita yang sangat penuh pelajaran, persatuan, kesatria, sinetron apa yang diindah ya, cerita-cerita yang sangat heroik pada saat itu, Sahur Sepuh dan seterusnya ya. Mudah-mudahan cerita-cerita tokoh kesatria dari Port Numbe, Sentani dan seterusnya juga akan diungkap besar oleh media yang kita cintai.
3: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salve. Yang terhormat Forkompinda Kota Jayapura, hadir dari Bapak Kajari, dihadiri oleh Bapak Bondang, Ketua DPRD Kota Jayapura hadir, Ketua 3 Bapak Ferdinand, kemudian perwakilan dari Bapak Kapolres, Dirlantas Polda Papua. Yang saya hormati Kepala LPP RRI Jayapura beserta jajaran pimpinan OPD terkait di pemerintah Provinsi Papua dan Kota Jayapura.

Pimpinan Bank Indonesia Perwakilan Papua beserta pimpinan perbankan BUMN, BUMD di Kota Jayapura, Palang Merah Indonesia Provinsi Papua Jayapura, Kepala BPJS Kesehatan Jayapura, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, insan pers, serta mitra kerja RRI, para pimpinan BUMN, BUMD, organisasi wanita dan komunitas seni budaya, rekan-rekan insan penyiaran yang saya cintai dan banggakan, para sponsorship

0: Hanura yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat hadir berkumpul dalam acara pembukaan Radio Republik Indonesia RRI Fest dan Bintang Radio, sekaligus mencanangkan Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Hadirin yang saya hormati, Radio Republik Indonesia sejak dahulu telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. RRI bukan hanya media penyiaran, tetapi juga menjadi salah satu sarana untuk menyampaikan informasi, pendidikan, hiburan, kebudayaan, dan pesan-pesan kebangsaan kepada masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi digital dan media sosial yang begitu cepat, radio tetap memiliki tempat yang penting di hati masyarakat. Bahkan radio terus beradaptasi dan berkembang menjadi media yang mampu menjangkau masyarakat melalui berbagai platform media. Pak Kepala LRI, satu di antaranya yang paling ingat adalah rubrik musik segmen dangdut di setiap hari Sabtu. Ya, biasanya reportasenya biasanya Ibu Ida dan teman-teman yang lain, Mbak Rahma dan yang lain-lainnya selalu di hati masyarakat. Pak Kepala LPB RRI. Dalam melaksanakan Hari Bakti Radio tahun ini, RRI mengangkat tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Tema ini mengingatkan kita bahwa semua pembangunan daerah dan bangsa tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Pembangunan membutuhkan harmonisasi keselarasan rasa, gagasan, dan langkah-langkah serta kerjasama nyata dari seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan media. Hari Bakti Radio Republik Indonesia bukan sekedar seremonial tahunan, tetapi merupakan momentum refleksi bagi seluruh insan RRI untuk kembali meneguhkan jati diri, pengabdian, dan tanggung jawab sebagai lembaga penyiaran republik milik bangsa. Dan tadi informasi dari Bapak Kepala LPP RRI Jayapura, hari ini kegiatan besar kita sejak dari pagi, siang, sore, sampai malam, panggung besar kita ini sudah diisi berbagai aktivitas kegiatan. Dan mudah-mudahan pelaku UMKM dan Basar Murah hari ini amat sangat mendukung masyarakat Kota Jayapura dan sekitarnya. Memasuki usia ke-81 tahun, RRI dituntut untuk terus bertransformasi menghadapi era digital, tantangan globalisasi, perubahan teknologi, serta derasnya arus informasi, sehingga menuntut RRI senantiasa berinovatif, adaptif, dan tetap menjaga marwahnya sebagai media publik yang independen, netral, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Karena itu saya menyambut baik adanya RRI Fest tahun 2026 ini. Bukan sekadar pesta, tetapi ini ruang pertemuan antara radio dengan pendengarnya, antara penyiar dengan komunitas, antara suara dan karya. Dan melalui Bintang Radio 2026, kita sedang mencari suara emas generasi Port Numbai dan berikutnya. Kita ingin anak-anak tampil berani, buktikan bahwa Jayapura punya talenta vokal yang bisa bersaing di tingkat nasional. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan informasi dari Bapak Kepala LPP RRI Jayapura, tahun ini pesertanya jauh lebih meningkat Artinya antusiasme pembinaan anak-anak berani tampil pada panggung-panggung besar yang disediakan pada kali ini. Bintang Radio bukan lomba nyanyi biasa. Ini adalah kawah candra di muka untuk melahirkan penyiar, musisi, dan kreator konten yang berkarakter. Dengan ini saya mencanangkan secara resmi rangkaian kegiatan menyambut Hari Bakti Radio ke-81 tahun 2026. Mari kita jadikan momentum ini untuk beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menguatkan literasi. Lawan hoax dengan informasi yang akurat, jernih, dan mencerahkan. Radio harus jadi rujukan pertama saat bencana, saat pemilu, saat ada isu di masyarakat, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ini penting Bapak Ibu. Ibarat kalau bulan Ramadan itu Pak Kepala RRI dan pemirsa, meskipun di semua rumah ada jam dinding, tapi nunggu dulu bunyi beduk dari RRI. Nah, ini menjadi rujukan bagi seluruh masyarakat, umat, dan seluruh alam semesta ini. Yang kedua, mengangkat budaya lokal. Masukkan lebih banyak cerita-cerita rakyat Port Numbai. Ini kebetulan ada Bapak Ketua DPR 3 yang memiliki banyak kisah-kisah inspiratif. Nanti bisa digali dari cerita-cerita Bapak Ketua DPR 3 Kota Jayapura. Cerita-cerita rakyat Port Numbai, musik tifar, dan bahasa daerah ke dalam siaran. Biar anak muda bangga dengan identitasnya. Dan yang terakhir, membuka ruang kreativitas. Rangkul podcaster, youtuber, komunitas musik, pemula-pemula itu untuk semakin kuat masuk di radio yang kita cinta ini, sehingga bisa berkolaborasi bukan berkompetisi. RRI Fest adalah jembatannya. Hadirin sekalian, pemerintah Kota Jayapura akan terus berkolaborasi dengan RRI untuk menyebarkan informasi pembangunan, meningkatkan literasi masyarakat, serta memperkuat peran RRI sebagai pemersatu dan peneguh jati diri bangsa. Melalui berbagai rangkaian yang inspiratif, bermanfaat, dan berdampak positif, RRI Fest 2026 menjadi wadah untuk memperkuat peran RRI sebagai media publik sekaligus mendorong pemberdayaan UMKM, pelestarian seni dan budaya, peningkatan kesadaran, kesehatan, kepedulian terhadap lingkungan, serta pengembangan wawasan publik. RRI Fest dan Bintang Radio ini bukan sekedar anggar tahunan, melainkan wadah kreatif yang sangat positif. Bintang Radio sendiri telah terbukti melahirkan talenta-talenta musik berbakat yang mengharumkan nama daerah, bangsa di kancah nasional. Melalui momentum Hari Bakti Radio Republik Indonesia yang ke-81 ini, saya berharap RRI terus bertransformasi, mengimbangi perkembangan teknologi digital tanpa kehilangan jati diri sebagai benteng informasi yang sehat bagi masyarakat. Kepada generasi muda, mari kita tetap belajar dari semangat Radio Republik Indonesia yang tidak pernah padam. Bahkan suara kebenaran, integritas, dan persatuan harus senantiasa dijaga demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Untuk seluruh keluarga besar RRI Jayapura, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kota Jayapura, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi dalam menyebarkan informasi yang mencerdaskan, memotivasi, dan mempersatukan. Hadirin yang saya banggakan, akhir kata atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Jayapura, saya mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini, Saya menyatakan kegiatan Radio Republik Indonesia RRI Fest dan Bintang Radio 2026 secara resmi dibuka. Teruslah mengudara, teruslah menyuarakan kebenaran, dan jadilah media publik yang senantiasa mendekatkan negara kepada rakyatnya. Dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati setiap langkah perjuangan kita. Sekali di udara, tetap di udara. Jayapura berbudaya, religius, maju, mandiri, dan sejahtera menuju Jayapura emas. Sekian dan terima kasih. Terimalah moto pembangunan kota Jayapura. Hente cahi yo onomi temarni hanaset. Satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om. Sadu Sadu Sadu Wanyambe. Wali Kota Jayapura Dr. Abisai Rolo SH MH. Selesai. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia,
1: di pada kesempatan yang berada di sini atas nama pemerintah, demikian tadi telah kita ikuti bersama sambutan disampaikan oleh Wali Kota Jayapura yang disampaikan oleh Asisten 2 Bapak Abdul Majid.
0: Sejak hari pertama sampai pagi ini Bapak Wali Kota bersama Forkompinda berganding tangan untuk mensupport, membersamai, menyemangati teman-teman kita, sahabat kita, warga kita yang telah mendapatkan musibah. Maka pada kesempatan kali ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala LPP RRI Jayapura yang telah terus menyiarkan informasi tersebut, sehingga dukungan sosial, persatuan, kebersamaan berbagai komponen dari partai politik, masyarakat, ormas, lembaga Basnas, LAS, dan semua kekuatan untuk mendukung, memberikan bantuan apa yang dimiliki kita untuk kita support kepada masyarakat yang mendapatkan bencana kebakaran itu. Terima kasih kepada LPP RRI Jayapura. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Dan sekali lagi salam penutup dari saya. Tadi ada WA dari teman-teman masyarakat, salam buat penyiar-penyiar RRI yang punya suara khas Pak Kepala. Ada Ibu Ida, ada Ibu Lina Umasugi melaporkan dari lapangan. Kemudian ada Mbak Sofi, Mbak Weli, Arul Firmansyah, ada itu. Itu suaranya berkarakter Pak Kepala. Jadi salam buat seluruh para penyiar, para reportase RRI yang hari ini berulang tahun. Insya Allah jatuh pada beberapa hari ke depan. Mungkin demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Akhirnya memeras santan dari buah kelapa. Santan kelapa dibuat campuran roti. Sekian sambutan saya. Jika ada yang salah mohon dimaklumi. Terima kasih. Wanyambe.
2: Baik, berkenan tetap berada di tempat Pak, mohon izin. Kami mengundang kepada Bapak Wakil Ketua 3 DPRK Kota Jayapura, kemudian Bapak Kepsa, kemudian mewakili Kejari, mewakili Dirlantas Polda Papua, mewakili Kapolresta Jayapura, kemudian salah satu sponsor dari Turbo, izin Pak boleh silakan. Kemudian mewakili PDAM Jayapura, Ibu Esther silakan Bu. Kemudian juga mewakili Dandim 1701 Jayapura, Forkompimda. Kita akan menyaksikan bersama penabuhan Tifa, tapi mohon izin Pak, Tifanya sangat imut sekali, tetapi semangat kita harus semakin membara bersama RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Izin Pak, boleh dipandu?

0: Baik Pak, izin kata-kata untuk pemandu pipa Pak, silakan.
1: Akhirnya atas nama Wali Kota Jayapura, Forkompinda Kota Jayapura dan masyarakat Kota Jayapura, RRI Fest tahun 2026 hari Kamis 3 September 2026 dinyatakan dibuka secara resmi.
0: 3, 2, 1. Boleh di over?
2: Iya, pendengar, dengan dentupan tifa tadi maka dengan resmi pelaksanaan RRI Fest dan juga Bintang Radio 2026 sekaligus pencanangan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia telah resmi dibuka. Tadi penyampaian dari asisten 2 Setda Kota Jayapura dan mengingat tema hari Radio dan juga RRI Fest tahun 2026 ini yaitu harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Ini menurut beliau mengingatkan bahwa pembangunan daerah dan bangsa membutuhkan keselarasan rasa, gagasan langkah serta kerjasama nyata dari seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan media. Dan beliau juga menyampaikan bahwa Hari Bakti Radio Republik Indonesia ini bukan sekedar seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi bagi seluruh insan RRI untuk meneguhkan jati diri, pengabdian dan tanggung jawab sebagai lembaga penyiaran publik milik bangsa. Dan dengan begitu, menurut beliau RRI harus terus berinovasi, adaptif dan menjaga marwahnya sebagai media publik yang independen, netral serta berorientasi pada kepentingan rakyat di tengah era digital dan arus informasi yang deras. Kemudian pelaksanaan RRI Fest 2026 dan juga Bintang Radio ini disambut baik oleh pemerintah Kota Jayapura. Beliau menilai bahwa kegiatan ini menjadi ruang pertemuan antara radio dan pendengar, penyiar dengan komunitas serta suara dan karya, sekaligus ajang mencari generasi berbakat yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dan kami juga informasikan pada GAR bahwa saat ini dalam kegiatan pencanangan Hari Radio 2026 sekaligus dengan RRI Fest dan Bintang Radio ada UMKM dan juga Pasar Murah yang digelar di kantor RRI Jayapura, di halaman kantor RRI Jayapura. Bagi Bapak Ibu yang mungkin lewat bisa mampir di kantor kami untuk berbelanja. Dan juga nanti sore akan ada lomba Yospan dilanjutkan dengan pelaksanaan Bintang Radio. Maksud kami pelaksanaan Bintang Radio, lomba Bintang Radio akan dilangsungkan malam ini. Dan Yospan, lomba Yospan akan dimulai pada esok hari Jumat sore dan juga hari Sabtu. Dan saudara-saudara pendengar, demikian sudah tugas kami menyiarkan kepada Anda secara langsung laporan pandangan mata jalannya pembukaan RRI Fest dan juga Bintang Radio sekaligus pencanangan Hari Radio tahun 2026 langsung dari halaman kantor RRI Jayapura. Saya Reski Kurniawan bersama rekan saya Lina Umasugi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita kembali ke studio.
0: Lewat KBRN, lewat berita-berita kita, rri.co.id, menyala dari Kota Jayapura. Oke, tempo, kameramen, fotografer, jangan tunggu lama-lama, kasihan bapak-bapak dijemur panas ya. Oke. Baik teman-teman, mau gabung? Silakan teman-teman, oke silakan, kasih padat-padat. Iya, kasih rame-rame, kanan-kiri. Depan pejabat, mbak-mbak cantik boleh di depan pejabat? Iya, agak jongkok sedikit, boleh. Mari silakan, yang cowok-cowok mana? Boleh, Mas Arul. Ayo, Kak Mary. Oh, tidak mau jongkok di depan, ayo. Cukup? Ya, cukup, nanti yang lain menyusul. Baik, kita foto. Satu, dua, tiga, senyum. Ganti gaya. Satu, dua, tiga, izin gaya bebas. Satu, dua, tiga. dua, tiga. Untuk RRI dan untuk Kota Jayapura. Dengan demikian acara pembukaan telah kita lalui bersama. Terima kasih kepada Bapak Asisten 3, mohon maaf Asisten 2, Setda Kota Jayapura Bapak Abdul Majid. Terima kasih untuk Wakil Ketua 3 DPRK Kota Jayapura. Terima kasih yang mewakili Kodim 1701 Jayapura, kemudian mewakili Kejaksaan Negeri Jayapura, Kepala Stasiun LPPR Jayapura juga terima kasih. Boleh

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning eh.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Tahukah kamu, pakar kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.

0: Live for Yay Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI. For Yay Info. Samantha.

Ya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Apa kabar teman Pro 2 semuanya? Tadi pagi kamu udah ditemani sama kakak Febri ya teman Pro 2. Dan waktunya Faiza menemani kamu di siang hari ini ya, hingga nanti pukul 6 sore. Tapi kita seru banget teman Pro 2 di hari ini, karena di tanggal 3 September 2026 ini adalah hari pertama pelaksanaan RRI Fest 2026. Dan nanti malam juga ada pelaksanaan Lomba Bintang Radio 2026. Pastinya kamu sudah mendukung ya untuk peserta favorit kamu. Karena di gelaran RRI Fest ini ada juga lomba tari Yospan dari SMA yang ada di Kota dan Kabupaten Jayapura teman Pro 2. Jadi ya nanti sebentar sore kamu datang, atau mungkin dari sekarang kamu bisa beli-beli makan siang, karena kita ada UMKM dari tadi pagi teman Pro 2. Ada pasar murah, ada juga donor darah di kantor RRI Jayapura, Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Kamu yang lagi di perjalanan daripada bingung mau makan siang apa nih ya, yang lagi mau ke kantor atau mungkin lagi beraktivitas di luar ruangan, boleh langsung aja ke pelataran RRI Jayapura ya. Karena ada beberapa stand UMKM teman Pro 2, tadi juga Faiza udah lihat ada yang jual nasi ayam geprek, rice bowl, terus juga ada siomay, batagor, dimsum. Ada jamu ya, ada mochi, ada minuman-minuman segar kayak matcha, kopi, es teh, dan banyak teman Pro 2. Kalau disebut satu-satu kayaknya Faiza selesai nanti sore ya. So, buat kamu teman Pro 2 daripada bingung, nanti sebentar siang bisa sambil mampir aja ya ke area RRI Jayapura, Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Masuk aja, jangan malu-malu teman Pro 2. Kamu udah bisa lihat nanti dari Jalan Tasangka itu banyak stand-stand. Jadi kamu langsung masuk aja ya tentunya teman Pro 2. Aku tungguin teman Pro 2 pokoknya. Dan masih di santai siang ya. Stay tune terus teman Pro 2.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Ya, sudah di pukul 11.57 menjelang pukul 12 waktu Indonesia Timur, tentunya teman Pro 2 menuju makan siangnya kamu, dan ini merupakan waktu yang tepat untuk kamu ya, yang mungkin di sekitaran Jalan Tasangkapura atau ya yang lagi melewati dan menuju ke daerah Tasangka, bisa langsung teman Pro 2 untuk merapat karena harinya sebentar lagi adalah jam istirahat, jam makan siang kamu, untuk kamu yang ada di kantor sekitaran Entrop, Polimak, Bucen, atau mungkin yang dari kota juga boleh mampir ke Jalan Tasangkapura, teman Pro 2. Karena masih ada pasar murah dan juga beragam UMKM, teman Pro 2, untuk kamu ya, yang bisa sambil jajan-jajan, cari makan siang, minuman segar ya pastinya. Dan ikut keseruan-keseruan tentunya di RRI Jayapura di hari ini, teman Pro 2. Karena menariknya gelaran RRI Fest dan Bintang Radio ini adalah gelaran yang ada setiap tahunnya. Dan tentunya bekerja sama dengan berbagai Forkopimda yang ada di kabupaten ataupun kota Jayapura ya. Karena kamu tahu sendiri hari radio itu di tanggal 11 September teman Pro 2, otomatis masa gitu ya, kita akan di hari terbentuknya RRI, masa kita enggak ini ya teman Pro 2 ya, kita enggak apa ya, kita enggak menggelar berbagai macam perayaan begitu ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2 ya, pokoknya Faiza tungguin dan Faiza juga masih menemani kamu hingga nanti pukul 6 sore waktu Indonesia Timur tentunya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, masih di Santai Siang. Selamat makan siang, selamat istirahat, langsung ke RRI Jayapura, kam jajan sepuasnya teman Pro 2. Dukung UMKM Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

90.1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Masih dari Jalan Tasangka Pura nomor 23 Jayapura. Dan tentunya masih sama Faiza Cynthia menemani kamu, teman Pro 2 di siang hari ini. Dan sudah di pukul 12.20 waktu Indonesia Timur. Ya, teman Pro 2 gak kerasa ya di siang hari ini. Tentunya sudah memasuki waktu istirahat kamu, teman Pro 2. Dan pastinya aku mau info lagi untuk kamu, teman Pro 2, yang mungkin lagi bingung ya cari makan siang apa. Bisa langsung merapat aja ke halaman kantor RRI Jayapura, karena di sini lagi ada beberapa tenan UMKM dan juga pasar murah, teman Pro 2 ya. Tentunya kamu nih, teman Pro 2, yang sambil lewat ya, bisa menuju dan merapat aja. Masuk aja gak apa-apa ke halaman kantor, biar kamu belanja gitu, teman Pro 2. Karena harganya lumayan ya, bawang putih, bawang merah sekilonya tuh lumayan banget, teman Pro 2. Biasanya kan di Hama di sana di 50.000 ke atas. Nah, di sini cuma 40.000-an aja. Kamu bisa langsung mendapatkan bawang merah 1 kilo, bawang merah 1 kilo, tapi nanti harganya bervariasi tentunya, teman Pro 2 ya. Bisa kamu sesuaikan. Ada juga telur, ada juga minyak, pokoknya sembako-sembako. Ada kreasi mama Papua ya, kalau kamu pengen belanja juga noken dan lain-lain. Terus pengen jajan UMKM ada, mulai dari 25.000, 20.000, ST 5.000, ada gorengan, ada siomay, ada dimsum, ada batagor ya. Kalau disebut satu-satu kayak panjang ya sesi ini, teman Pro 2. Jadi kamu langsung aja yang mungkin lagi merapat, yang lagi ada di sekitaran Jalan Tasangka Pura, langsung merapat ke kantor RRI Jayapura. Karena ini acaranya bakal seru banget, teman Pro 2, sampai malam ya. Ada nanti sebentar sore lomba Targiospa, nanti malam ada lomba bintang radio. Jadi kamu merapat sampai nanti pukul berapa lah pokoknya malam hari ya. Sampai hari Sabtu, teman Pro 2. Tapi kalau pasar murah cuman hari ini aja. Jadi kamu jangan melewatkan kesempatan hari ini, teman Pro 2. Oke, Faiza masih bersama kamu. Lagu-lagu juga masih menemani kamu dari Jalan Tasangka Pura nomor 23 Jayapura. Stay tune terus, teman Pro 2, masih di 90.1.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kita hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tap, tap, tap, tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Prodo.
0: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Prodo FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di hadapan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: AI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasak rasanya.
1: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.
0: FYI for Yay Info.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi, kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPRRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: kita kan?
1: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreau, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
0: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantas rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info.

Nina Fis sama Pro 2 menemani di pukul 14 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Dan waktunya informasi entertainment menemani kamu teman Pro 2. Aku mau share beberapa informasi tentunya untuk kamu.

Okay, tentunya teman pro 2 ya. Informasi mengawali informasi entertainment di siang menuju sore harinya kamu kali ini datang dari Roni Parulian yang memasuki babak baru melalui album kedua bertajuk Dunia dan Seisinya. Album ini mengangkat cerita cinta, kehidupan manusia dan beragam warna keseharian. Album tersebut juga melanjutkan perjalanan musik Roni setelah Rahasia Pertama dirilis pada tahun 2025 kemarin. Dan dua single terbarunya ada Was Akhir Zaman dan Februari turut masuk dalam daftar lagu. Berbeda dari album sebelumnya, Roni melihat karya keduanya sebagai bagian dari proses pendewasaan bermusik dan ia kini lebih memahami arah musik dan karya ingin ya diperkenalkan ya kepada para pendengar, tentunya para fans ya teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, Roni juga turut terlibat dalam penulisan sejumlah lagu di album keduanya. Pengalaman tumbuh bersama musik Batak dan lagu-lagu lama turut mempengaruhi karya tersebut. Melalui Dunia dan Seisinya, Roni ingin mengajak pendengar memahami pola kehidupan sehari-hari yang menurutnya setiap hari memiliki warna dan cerita yang berbeda tentunya teman Pro 2. Dan informasi entertainment yang kedua datang dari Mark Lee yang melalui agensinya Upper Room akan mengambil langkah hukum terhadap unggahan dan komentar tendensius mengandung jahat yang menyerang penyanyi tersebut. Langkah ini mencakup konten yang dinilai sebagai perundungan cyber dan penyebaran informasi palsu hingga fitnah tanpa dasar. Adapun dari pengacara internal Upper Room, Summer menyampaikan rencana tersebut melalui pernyataan resmi hari Rabu kemarin dan ia mengatakan agensi telah memantau berbagai unggahan bermasalah yang menyasar Mark Lee sejak perusahaannya berdiri. Pemantauan dilakukan di sejumlah platform daring dan media sosial yang menjadi tempat munculnya berbagai konten merugikan. Upper Room juga menyebut konten tersebut juga mencakup tindakan yang dianggap melanggar hak pribadi Mark Lee tersebut, teman Pro 2. Tentunya, agensi menyatakan akan mengambil tindakan hukum tegas terhadap unggahan maupun komentar yang masuk kategori perundungan cyber tentunya. Masih di informasi entertainment, Faiza akan kembali lagi, so jangan kemana-mana tentunya teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
2: Kencan apa?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek, dan celana jepit. Cukup.
2: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

0: live for Yay Info.
1: Angetin belanjaan aku.
2: Apaan nih?
1: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
2: Mau disimpan di mana?
1: Itu di dapur sana, pantry.
2: Oke deh. Sini aja ya.
1: Jangan di situ, nanti disemutin.
2: Loh, emangnya kenapa?
1: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
2: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana
1: sih? Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
2: Iya.
1: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
2: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
2: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
1: Kenapa?
2: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda. Semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

Iya, masih dari jam tas Angkapura nomor 3 Jayapura, tentunya Tom Pro 2 dan Faiza masih menemani kamu ya di acara apa kita ini, sore ceria ya Tom Pro 2 ya. Dan sesaat lagi di jam 4 sore waktu Indonesia Timur ya, teman Pro 2 nanti ada obrolan-obrolan bareng-bareng ya, dari ada Kak Irma dan Kak Rahma yang akan menemani kebersamaan di sore hari ini, karena masih ada di rangkaian RRI Fest 2026 teman Pro 2. Dan masih ada bazar tenan UMKM ya teman Pro 2 yang masih terbuka lebar menerima ya tentunya para pengunjung gitu ya. Mungkin kamu yang lagi lewat di Jalan Tasangkapura dan sekitarnya boleh mampir dulu tentunya. Sambil menunggu, aku bakal share info Pro 2 untuk kamu teman Pro 2 yang kali ini datang dari Kejaksaan Tinggi Papua yang memperingati hari lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2026 dengan berkomitmen memperkuat integritas, meningkatkan profesionalisme, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Jeferdian dalam amanatnya menyampaikan peringatan ini juga harus menjadi momentum bagi seluruh insan adiaksa untuk meningkatkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara tentunya. Dan selanjutnya informasi datang dari pengusaha properti Kota Jayapura yang menyalurkan sejumlah bantuan logistik sekaligus mempercepat pembangunan musala bagi korban dampak kebakaran di Kampung Nelayan, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura. Bantuan logistik tersebut diantaranya bahan pokok makanan, kebutuhan bayi, bahkan material bangunan musala yang telah diserahkan kepada posko kebakaran Kota Jayapura yang berlangsung hari Rabu kemarin. Dan perwakilan pengusaha properti Kota Jayapura Haji Akbar Arif juga mengatakan percepatan pembangunan sarana ibadah darurat guna memastikan kebutuhan ibadah masyarakat terdampak tetap terpenuhi. Selanjutnya informasi datang dari TVRI Papua yang menggelar gerakan tangan murah di Kelurahan Bayangkara Kota Jayapura. Dan kegiatan tersebut juga menghadirkan layanan administrasi kependudukan dan pembayaran PBB bagi warga. Adapun dari Kepala Stasiun LPP TVRI Papua, Erwin Hendarwin, mengatakan kegiatan ini merupakan kerjasama TVRI Nasional dan Badan Pangan Nasional yang menurutnya kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-64 TVRI, tentunya teman Pro 2. Dan selanjutnya teman Pro 2, informasi datang dari 8 kampung di distrik Aurimi dan Pantai Barat Kabupaten Sarmi yang belum memiliki sekolah dasar dan fasilitas pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut juga terungkap dalam penjaringan aspirasi Majelis Rakyat Papua di Kampung Arbai Sabtu kemarin. Anggota MRP Pokja Agama, Korinus Reri, mengatakan 8 kampung tersebut berada di sepanjang Sungai Apawer. Dan kampung itu meliputi Sasowo PC, Kamaja, Maniwa, Sasakweser, Airoram, Murara, Bina, dan KPSO Teman Pro 2. Tentunya Faiza masih di sini menemani kamu di sore ceria Teman Pro 2 dan masih banyak jajanan teman Pro 2 menemani kamu ya. So stay tune terus, masih dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura teman Pro 2.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

zaman sekarang, rasanya hampir semua hal ingin dibagikan ke media sosial. Mulai dari pencapaian, liburan, makanan, hingga perasaan. Padahal, tidak semua kebahagiaan harus mendapat validasi dari banyak orang. Kamu setuju nggak? Kadang, momen terbaik justru yang dinikmati tanpa kamera dan tanpa unggahan. Fokuslah pada kehidupan nyata, bukan hanya tampilan di layar. Karena yang paling penting bukan seberapa banyak orang melihat hidup kita, tapi seberapa tenang kita menjalaninya. Jadi hari ini, coba kurangi membandingkan hidup dengan apa yang muncul di media sosial. Ingat, setiap orang punya waktunya masing-masing untuk bertumbuh. Tetap jadi versi terbaik dari diri sendiri, karena hidup bukan perlombaan, melainkan perjalanan.

0: Spotify for Yay Info. Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
1: Ah, biar itu aja gak bisa.
0: Gak ada, gak ada.
1: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
1: Oh bukan ya?
0: Bukan.
1: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
1: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan. Dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
1: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
2: Teman terbaik kamu.

Iya, Tom Rudo, sesaat lagi kita akan ikuti bersama tentunya ya. Siaran dari live stream ya, langsung ada Kakak Irma dan Kakak Rahma yang lagi akan menyapa UMKM yang ada di RRI Fest 2026 di sore hari ini. Dan kamu yang udah pulang kantor, pulang kerja, pulang sekolah, langsung merapat karena nanti ada sebentar di sore hari ini ada Bintang Radio 2026 Tom Rudo 2. Dukung ya dan ramaikan tentunya.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti. Kau yang

0: Indonesia ada Lomba Yospan juga.
1: Betul.
0: Lomba Yospan ini ada 13 peserta, itu dari mana aja sih Kakak Rahma?
1: Ini tingkat SMA Kakak Irma.
0: Tingkat SMA?
1: Tingkat SMA. Wow. Kalau tahun kemarin kita gelaran RRI Fest,
0: yes,
1: kita Lomba Yosim Pancer juga kita hadirkan ya. Tetapi tingkat SD ya Kakak Irma ya, kalau kita flashback sedikit ya.
0: Betul.
1: Tahun kemarin dan kali kedua ini
0: kali
1: gelaran
0: kedua
1: RRI Fest dihadirkan kembali.
0: Oke, okay. Kalau tahun ini tingkat SMA, mungkin besok bisa tingkat universitas gitu ya Kak Rahma ya?
1: Boleh. Ya, kita akan tunggu saja kejutan-kejutan selanjutnya Kak.
0: Betul sekali, dan yang pasti nih buat teman Pro 2 juga ya yang lagi mendengarkan siaran hari ini ya, siaran langsung RRI Fest 2026. Temanya adalah apa sih Kak Rahma?
1: Tema gelaran RRI Fest 2026 Kakak Irma,
0: Harmoni dalam hati bersama membangun negeri. Oke.
1: Okay. Tentunya ini dihadirkan digelar 3 hari berturut-turut Kakak Irma.
0: 3 hari berturut-turut
1: tuh.
0: Berarti sampai di hari Sabtu ya.
1: Yes, itu puncak acaranya Kakak Irma. Kita akan bikin gacor malam Minggu.
0: Gacor banget dong. Yay. Yang pasti. Dan di sini juga ya itu ada berbagai macam UMKM yang tersedia di RRI Fest 2026 nih Kak Rahma. Jadi kita mau sapa dulu ya.
1: Iya dong, kita say hello dulu ya Kak Irma ya.
0: Betul sekali, kita say hello dulu nih buat para UMKM yang sudah membuka tenan di RRI Fest 2026. Yang pertama aku mau sapa nih, ada dari Japamo Ririn's Food nih. Mana nih suaranya? Hai.
1: Yeay. Oh,
0: lagi nih, lagi melayani
1: pengunjung ya.
0: Ya, oke. Okay.
1: Yang kedua nih Kakak Irma, pendengar Pro 2 dari Sekolah Marturia Sentani. Mana okay nih?
0: Dari Sentani.
1: Betul,
0: dari
1: jauh-jauh dari Sentani nih. Mana nih?
0: Oke, okay, ada okay ya, ada sekitar.
1: Ada Seyeng, ada.
0: Ada Seyeng. Dan yang ketiga ada Sasagu.
1: Betul. Sasagu. Ini berarti produknya ini berbahan dasar sagu kayaknya semua.
0: Iya dong, namanya aja sasagu.
1: Betul.
0: Iya.
1: Kita cinta kuliner lokal.
0: Betul.
1: Yang keempat Kakak Irma dan juga pendengar Pro 2 ada kedai Hiroshima.
0: Wah, ada kedai Hiroshima.
1: Teman kita ya.
0: Betul.
1: Besti kita ya.
0: Sepertinya ini dia terinspirasi dari Perang Dunia Kedua gitu kan.
1: Begitu. Betul ya, Hiroshima dan Nagasaki.
0: Hiroshima, oh, yes. Okay. Dan selanjutnya nih ada dari UMKM Siomay Teh Ika. Teteh.
1: Bandung, Bandung Teh ya ini ceritanya. Siomay Teh Ika mana nih?
0: Ada lah di situ, lagi melayani pelanggan juga. Dan selanjutnya ya ada dari Type Herbal Drink and Kedai.
1: Yes. Ini yang pengen minum jamu herbal,
0: yes,
1: Kak Irma.
0: Betul.
1: Langsung aja kunjungi Type Herbal Drink and Kedai.
0: Betul, karena tersedia minuman-minuman racikan ya, ada kunyit asam.
1: Betul.
0: Ya.
1: Ada jeruk nipis.
0: Jeruk nipis, ada temulawak.
1: Betul. Beras kencur.
0: Beras kencur.
1: Yang ingin meningkatkan selera makan, boleh. Yeah.
0: Oke. Okay. Dan selanjutnya ada Rin's Kitchen ya, ada Rin's Kitchen. Ada Bread is Hope.
1: Ini kayaknya nanti datangnya sebentar lagi Kakak Irma.
0: Oke, okay, itu yang ini ya. Yang kemarin Kak Rahma borong itu ya.
1: Oh, iya, betul ya. Nanti kita lihat kapan datang pastinya ya, tetapi pasti akan datang ke gelaran RRI Fest. Selanjutnya Kakak Irma,
0: ada siapa tuh?
1: Ada Golden Karage Matcha Love.
0: Matcha Love.
1: Wow, Matcha Love banget.
0: Aduh, love di situ.
1: Ini lagi booming, lagi viral dan booming ya Kakak Irma. Matcha Matcha ini ya. Betul.
0: Ada juga.
1: Ini lagi, ini yang imut.
0: Imut.
1: Imut.
0: Imut bukan dong.
1: Terus apa dong?
0: Gemoy.
1: Iya, makanya imut. Oh, ya. Iya.
0: Kalau imut kan kecil ya.
1: Betul.
0: Kalau gemoy kan agak-agak kakak weli gini.
1: Berarti imut gitu ya. Kalau kecil kan.
0: Oke. Okay. Ada Gemoy Coin. Yes. Selamat sore aja nih buat Gemoy Coin. Mm-hmm. Terus ada siapa nih nomor 11 nih, ayo.
1: Agak susah ya, tapi mudah-mudahan Kak Rahma dan Kak Irma gak salah sebut ya.
0: Oke. Okay.
1: Nanti mohon dikoreksi deh ya, yang ownernya Kibit JYP
0: Aksesoris.
1: Yes, itu tuh.
0: Oke, okay, mungkin kalau dibaca jadi Kibits gitu ya. Oke, okay, gitu okay, ya.
1: Baik.
0: Iya, seriously ya. Okay.
1: Yang berikutnya nih, tenang UMKM yang juga hadir sedari pagi Kakak Irma dan juga
0: ada apa tuh?
1: Ada Es Teh Poci Kedai Mama K.
0: Aduh, ini sepertinya kita harus beli ini karena kan K ya.
1: Yes.
0: An-an K di situ. Wah, ini kamu ada keju juga. Ini kayak besar, ini kayak kecil, lihat. Ya.
1: Maluku Tenggara ya.
0: Iya betul.
1: Yang berikutnya Kak Irma.
0: Ada Sanum Simochi.
1: Yes.
0: Yang ke selanjutnya ini ada hashtag waktunya makan.
1: Wow. Terus waktunya kita jalan bareng kapan?
0: Aduh, jadi buat yang di jalan hati-hati ya.
1: Kalau yang di hati kapan jalan-jalan?
0: Betul sekali, apalagi yang MC kan satu orang masih...
1: Apa coba?
0: Masih bebas kan?
1: Oh, oke, okay. Yang berikutnya kita sapa dari Kedai Astari, selamat sore!
0: Kedai Astari, adalah ada, oke. Okay. Next, selanjutnya ada dari Water Station Le Minerale.
1: Le Mineral dong.
0: Maaf.
1: Maaf aku gak ada lidah-lidah Prancis dan Italia.
0: Masalahnya aku diliatin, maaf kakak. Jadi Le
1: Mineral.
0: Le Mineral, aduh. Mohon maaf kakak, aduh aku minta maaf. Iya kan biasa pengaruh.
1: Ini kayaknya perlu ini nih, perlu Le Mineral biar lebih fokus ya.
0: Oke. Okay. Tadi udah duduk loh di kedainya.
1: Oh gitu, udah kenalan?
0: Udah kenalan.
1: Baiklah.
0: Irma Suryani.
1: Yang terakhir nih kakak Irma.
0: Yang terakhir nih, aduh ini luar biasa ya. Yang terakhir nih luar biasa banget dan selalu hadir untuk RRI juga ya. Siapakah? Kita bareng-bareng sebut ya. Okay. Karena sponsor utama kita juga nih. Oke, itu Waga
1: Turbo Motor. Ada Abang Pascalis masih standby.
0: Betul sekali ya. Jadi yang mau ganti oli gitu, yang mau ganti ban, ya ganti pasangan, aduh itu tergantung situasi, kondisi dan toleransi.
1: Ban dalam atau ban luar, Mbak Irma?
0: Aduh, masa tangisnya begitu tuh. Tuhan. Kakak Willy, ban dalam enggak ban luar, Kakak Will? Sepertinya Kakak Willy ini ban luar dia. Ban apa tuh?
2: Cuman pakai ban apa namanya?
1: Ban seret katanya.
0: Aduh, masa ban seret? Masa ban seret sih Kak Rama?
1: Iya.
0: Oke, okay. Senior. Ya. Senior.
1: Jadi kita harus hormat ya.
0: Kita harus hormat, hormat di situ.
1: Ini masih dalam keseruan pastinya RRI Fest Kak Ima. Kita akan berkunjung. Kita akan mengajak teman Pro 2.
0: Yes.
1: Untuk menjelajahi satu demi satu.
0: Satu demi satu.
1: Tenan-tenan. Yes. Yang ada di sini.
0: Betul sekali. Kita mulai dari sana ujung sana dulu.
1: Oke, okay, ya. Ayo kita.
0: Oke.
1: Okay. Go Kakak Well.
0: Oke. Okay. Jadi aku akan menyerahkan ke Kakak Weli ya. Berarti Kak Rama menemani Kakak Weli sesama penyiar program 1 RRI Jayapura.
2: Terima kasih ya rekan Irma. Kita mulai dari mana nih? Dari
1: Kita
2: eksplor ya.
1: Betul, kita akan eksplor dan kita akan jelajahi satu demi satu Kakak Well.
2: Oke, baik. Tenan mana nih yang luar kita kunjungi?
1: Betul, di setiap tenan yang ada di gelaran RRI Fest tahun ini. Kita mulai dari Este Poci.
2: Yes. Este Poci.
1: Kedai Mama K. Halo, kan selamat sore.
2: Mama K.
1: Mana nih ownernya, selamat sore. Mama K ya?
3: Iya, Mama K.
2: Wah, luar biasa.
1: Ini yang ditampilkan apa saja nih, Mama K?
3: Banyak, Kak. Ada sosis bakar, ada bakso bakar, tahu bakar, ada burger hotdog, ada kebab juga, ada corndog mozzarella, ada dumpling.
2: Banyak banget.
3: Ya, banyak, ada es teh juga tapi ownernya belum datang.
1: Oh, oke, yang pasti banyak pilihan rekan Well.
2: Oke.
3: Banyak.
1: Kisaran harganya Mama K?
3: Kisaran harganya kalau burger sapinya di kisaran 25-an, yang ayam 22. Kalau kebabnya yang sapi agak mahalan 35. Kalau kebab ayamnya kisaran 32. Sosis bakarnya yang jumbo 15, yang mininya karena di sini pajaknya ringan jadi 8.000.
2: Okay.
3: 215. Ada bakso bakar jumbonya 10.000 isi 4. Ada juga yang 5.000-an isi 4 yang mini. Kalau sosis tahu bakarnya dia isi 4, 10.000.
2: Oke, okay. Mama Kay ada target gak kalau selama RRI Fest ini?
3: Targetnya sih sedapat rezekinya Kak.
2: Amin.
1: Mudah-mudahan laris manis, Tanjung Kimpul ya. Kakak Wea.
2: Dari hari Kamis sampai hari Sabtu.
3: Amin, mudah-mudahan laris manis Kak, biar menaikkan juga UMKM seperti saya ini.
1: Betul, dan benar. Produk-produk UMKM kita naik kelas.
2: Kita harus dukung UMKM kita.
3: Ya.
1: Oke. Terima kasih Mama K. Sukses ya jualannya, semangat. Semoga
2: habis kemarin oke, kita explore lagi.
1: Betul. Gimana? rekan WL.
2: Kita jalan-jalan sore ya. Yes. Hari ini kita olahraga sore jalan-jalan mengunjungi setiap tenan.
1: Oke, dan kita sudah dapat info ini. Bukan hanya kita bertiga, biar pas pasangannya dua-dua nih, rekan WL. Ada kakak Sofi. Halo, kakak Sofi. Boleh bergabung? Is. Boleh bergabung gak di sini?
2: Oke.
1: Kakak Sofia Nubefor.
2: Yang kedua, kita mampir.
1: Betul.
2: Kita explore ke
1: Sekolah Marturia Sentani.
2: Marturia Sentani.
1: Ini aksesoris-aksesoris yang luar biasa kece. Ayo Kakak Sof gabung
2: ini. Aksesoris.
1: Ini kayaknya Kakak
2: Papua,
1: Sof
2: ya.
1: Ini biar kakak semakin kece.
2: Oke.
1: Let's go. Yes, halo selamat sore dulu, selamat sore.
2: Oh gitu kan, oke. Iya luar biasa, terima kasih Rahma, terima kasih Irma. Waduh, semakin sore semakin panas.
1: Ini diserahkan langsung gitu, ya.
2: Oke, pamit izin Irma dan Rahma.
1: Oke,
2: buat sahabat
1: dua dimana saat ini berada.
2: Kita sudah mengeksplore ini tenan yang kedua dari Maturia. Oke, Mama selamat sore.
4: Selamat sore,
2: RRI Fest. Selamat sore, RRI Fest. Oke, Mama, kalau boleh tahu ini Mama buku kerajinan ini terbuat dari apa saja?
4: Mama buku kerajinan ini terbuat dari kulit kerang.
2: Kulit kerang.
4: Dari kulit kerang.
2: Susah kan dapat kulit kerang sekarang?
4: Kalau di Jayapura memang agak susah, tapi kalau di Biak, aduh, mudah kita dapat. Karena yang terbuang di pantai begitu kita bisa ambil.
2: Oke. Kalau di Jayapura sangat susah ya untuk didapati ini. Seperti kulit-kulit kerang.
4: Ya, jenis-jenis ini memang ya di Biak jadi namanya Biak ya.
2: Terus harganya berkisaran berapa ya, Mama?
4: Iya, harganya kalau pot bunga yang potnya dari kumang kelapa.
2: Oh ini bahan daur ulang ya?
4: Iya daur ulang.
2: Tapi itu memang luar biasa sekali ya Mama ya?
4: 100. Murah meriah saja.
2: Murah meriah. Iya. Oke. Selain tempat bunga, vas bunga, ada yang lain lagi Mama silakan bisa diperkenalkan biar rekan-rekan di Pro 2 dan juga pendengar Pro 2.
4: Ada tempat tisu.
2: Tempat tisu, oke.
4: Tisu, ada tempat kapur, ada tempat lilin kalau kita ibadah sepanjang cari-cari tempat lilin.
2: Mau bisa jelaskan lagi ada aksesoris apa saja yang terdapat di tenan Mama?
4: Ada kalung, ada ikat rambut, jepit rambut. Semuanya ada dasarnya dari kulit kerang.
2: Jadi ini hanya khusus kombinasi untuk,
4: ya.
2: Aksesoris ya, Papua
4: ya.
2: Oke. Target Mama sendiri ikut RRI Fest 3 hari ini?
4: Biar UMKM Marturia bisa wow.
2: Wow ya.
4: Dengan kearifan lokalnya.
2: Iya, baik. Iya, benar sekali kita harus dukung iya UMKM Papua juga ya, rekan Sofi.
5: Oke, baik. Ya, ini dari Sekolah Marturia Sentani, Mbak. Kita berikan aplaus dulu yang paling meriah buat kita semua. Iya, dan ini dia tadi ada vas bunga seperti itu ya. Iya. Kemudian juga ada tempat tisu dan lain sebagainya. Jadi kita ajak buat seluruh masyarakat begitu ya yang hadir dalam Face 2026 ini datang ke Sekolah Marturia Sentani. Oke, di sini bukan 1-2 sun atau 1-2
2: tenan
5: yang ada, tapi ada beberapa. Nanti kita
2: akan explore semua.
5: Oke, baik, siap sekali. Iya, dan kita berharap untuk Sekolah Marturia Sentani ini 3 hari berturut-turut hadir gitu ya.
4: Ya, bagaimana?
5: 3 hari 3, 4, 5 tetap ada di sini begitu?
4: Iya, 3 hari kita di sini.
5: Iya. Oke, baik. Selama 3 hari 3, 4 dan 5. Iya, dan kita mengajak juga ya seluruh sahabat Pro 2, tapi juga masyarakat yang ada di lingkungan Tasangkapura dan sekitarnya begitu ya. Tapi juga warga
2: juga ya pengendara yang ada di jalan sambil memantau, oh ini ada apa sih di RRI Jayapura di halaman RRI? Ada nih RRI Fest ya.
5: Oke, baik. Iya, yang pasti yang mau belanja murah meriah kita naikkan, kita tingkatkan UKM begitu ya. Karena sekarang memang UMKM ini lagi naik daun seperti itu.
2: Iya.
5: Oke, kayaknya semakin...
2: Bukan naik daun ini, naik bus.
5: Oh gitu, bukan naik motor roda tiga. Oh, tiga
2: iya, langsung ya. Naik bus.
5: Iya, dan bukan berarti pagi-pagi kita semangat, seharusnya sore-sore seperti ini juga harusnya semangat dong ya.
2: Iya, olahraga sore.
5: Mungkin musiknya boleh ya, ada musik begitu kan. Kakak dorang, kakak Eko dorang, boleh kan? Ada musik. Iya. Iya, dan coba kita mampir dulu ke di sini ada apa ya? Ada ban motor, ada oli-oli. Ini bukan mau main oli.
2: Sofi sudah servis motor bulan ini. Ini kan baru awal bulan.
5: Oh, begitu.
2: Iya.
5: Izin Bapak ada gratis di sini kan secara gratis.
2: Iya. Oke. Okay. Kedua kita ada di tenan Turbo Motor.
5: Oke, okay, kita sedikit dulu musik. Naik dong. Oke, okay, kalau motor begini, kalau anak-anak motor kan ada rada-rada musik-musik begitu kan? Asik, oke. Okay. Kita sapa dulu dari Honda ya. Eh, betul dari Honda ya?
2: Oh, Turbo Honda. Turbo Honda.
5: Ya, kita sapa dulu abang siapa, abang?
6: Halo, selamat sore kakak-kakak dari BES 2006. Kita dari CV Turbo Motor. Jadi, nama saya di sini Johan, saya sebagai supervisor toko.
5: Oke, di sini saya lihat ada ban, ada oli-oli, motornya mana motor sih, mana tidak ada motor.
6: Ya kakak, oke baik, di sini kita ada beberapa produk yang mau kita sponsori, itu ada kita aki motobat kakak.
2: Iya kakak, jenis produk apa saja?
6: Ada aki motobat, oli Repsol, dan juga ada ban luar Maxxis kakak.
2: Kalau ban ini kan tadi dari kan Irma bilang ada ban luar dan dalam, kalau boleh tahu ban luarnya yang mana, ban dalamnya mana ya?
6: Untuk ban luarnya ini kakak, ban luar untuk motor-motor matic ada okay. Ini kemudian yang motor-motor cup, motor-motor sport yang ring 17 kita ada di bagian bawah sini. Kemudian kita juga ada produk-produk ban dalam juga ada di karton di bagian dalam sini.
2: Kakak bisa jelaskan gak kalau ada motor yang tidak pakai ban dalam itu namanya ban apa?
6: Iya, ada motor-motor juga yang tidak pakai ban dalam itu namanya ban tubeless. Jadi
2: tubeless ya?
6: Ya,
2: tubeless. Oke, okay. Kalau ban tubeless itu apa yang harus diperhatikan supaya tadi tetap awet?

0: 50 kakak dia pakai oli yang 800 ml.
1: 800, iya. Oke. Okay.
0: Untuk kita punya harganya, oli mesin itu kisaran harga 95, lalu oli kardannya itu kisaran harga 30. Jadi okay, satu paket dia 125.
1: Oke. Okay. Terima kasih kakak.
2: Saya tanya boleh ya?
1: Oke. Okay.
2: Ya buat sahabat Produa ini nih, kalau berbicara tentang oli, berbicara tentang ban itu kalau udah banyak begitu ya. Oke. Okay. Dan untuk sore hari ini yang ditawarkan adalah ada oli, ada ban seperti itu. Kira-kira saya mau motor nih kebetulan juga ban belakang gitu ya. So memang harus ganti. Harganya tuh mungkin bisa diinformasikan juga untuk masyarakat begitu ya. Kalau muda-mudi juga disilahkan.
0: Oke, baik kakak. Kita jadi semua tipe ban ini kita punya semua ada. Jadi mulai dari motor matic, motor bebek, motor sport. Jadi untuk motor matic sendiri misalkan Beat, habis itu Vario itu kan pakai ring 14 kakak. Jadi kisaran harganya untuk ban belakang kakak punya tadi itu dia kisaran mulai harga dari 395. Kemudian ada tipe yang medium, ban medium extra max itu ada harga 410.000.
1: Begitu. Ini ori ya?
0: Ya, ini ori Bina.
1: Oke, okay, makanya harga
0: jadi selain ini
1: ori
0: juga,
1: ya.
0: Ya. Selain ini juga kakak kita ada Akimoto Bat. Jadi Akimoto Bat ini kalau untuk motor Bitan Vario kisaran harganya itu mulai dari 295. Kemudian kalau yang PCX dan NMAX itu ke atas tuh ada harga 410.000.
1: Oke, terima kasih kakak.
2: Tunggu ya sebelum kita ke tenan berikutnya. Kalau misalkan saya datang nih ya ke RRI Fest, mungkin dari harga 300 sekian, oh karena saya datang ke RRI Fest begitu, jadi ada turun 5.000 kah,
1: 100.000 kah? Gratis,
0: kan? Ya, kebetulan kita
1: diskon.
0: Ya, untuk di RRI Fest 2006 ini kita ada diskon 10% setiap pelanggan yang membeli selama 4 hari ke depan ini sampai hari Sabtu, begitu. Kemudian untuk diskon oli, ya kita ada diskon.
1: Diskonnya 10% ya?
0: Ya 10%.
1: Wow, kan? Jadi pendengar yang ada di rumah, yo, terutama iya, pendengar Pro 2.
0: Iya, begitu juga dengan Aki Motoba, jadi kita ada potongan 10% juga.
1: Ada Aki, ada Bang, ada oli semuanya 10%.
0: Ya. Kalau oli kita ada potongan 10.000 per produk.
1: Oke, okay, baik.
0: Jadi saya himbau kepada masyarakat Jayapura, ayo mari kita ramaikan di RRI Fest 2006. Jadi ada banyak promo, ada banyak produk yang menanti di sini. Siap.
1: Oke, okay, terima kasih kakak.
2: Oke,
1: okay, luar biasa sekali. Ya, diskonnya ditangkap langsung.
2: Oke, okay, baik.
1: Baik, langsung.

0: masih dari lingkungan RRI, masih dari halaman RRI, rekan Pro 2 ya, dan juga pendengar Pro 2. Kami langsung saja ya, Mbak Sofi.
1: Iya, kira-kira mbaknya mau diganggu mau, tidak ya? Kayaknya lagi sibuk.
0: Mau minum gitu kopi enggak? Ya? Hah? Minum kopi, kalau sore-sore gini minum kopi.
1: Oh boleh.
0: Pakai sagu.
1: Oke, langsung saja.
0: Iya.
1: Boleh
0: kita
1: ya?
0: Sudah ada di tenan Sasagu. Sasayang, saraku.
1: Oh gitu, baiklah. Oke mbaknya boleh diganggu sebentar.
2: Oke, okay, ya? Selamat sore kakak. Kakak namanya?
3: Hana.
0: Kalau dibilang Sasagu berarti ini produknya produk lokal ya. Oke, Sasagu bahan dasarnya pasti sagu. Oke. Kalau olahan sagu apa saja yang dibuat oleh Sasagu?
3: Baik, di Sasagu kami punya tepung gluten free, namun saat ini sedang kosong karena
0: gluten free.
3: Betul.
0: Itu maksudnya apa gluten free?
3: Gluten free itu kandungan dalam tepung. Uh-huh. Yang sebetulnya tidak terlalu baik untuk tubuh. Namun karena di sagu dia tidak mengandung gluten free, sehingga baik untuk orang yang punya mah.
0: Oh.
3: Jadi dia tidak akan iritasi.
0: Begitu. Wah, luar biasa ya.
3: Iya.
0: Oke. Jadi ini tepung ya?
3: Iya, kita punya tepungnya. Kami juga punya cookies.
0: Cookies, oke.
3: Cookies dari bahan sagu, tepung sagu.
0: Cookies kering?
3: Bahannya tepung sagu.
0: Oh, bahan tepung sagu. Ya, bahan

0: utamanya. Kita punya cookies coklat.
1: Bahan utama dari pembuatan iya, kue sagu gitu ya.
0: Biasanya kan cookies dari terigu ya.
1: Iya, terigu iya, paling banyak terigu.
0: Benar, tapi kita menggunakan tepung sagu.
1: Oke.
0: Sehingga gluten free. Kami punya 3 macam produk untuk cookies, itu ada rasa coklat.
1: Ada coklat, oke.
0: Ada rasa vanila.
1: Vanila.
0: Dan juga kami punya kacang kribo. Itu seperti kacang telur. Kita tidak menggunakan minyak, tidak diproses goreng. Kami hanya menggunakan oven. Sehingga lebih sehat lagi.
1: Iya, itu luar biasa sekali ya produk-produknya. Selain itu juga ada apa nih?
0: Selain itu kita juga ada ayam silin, ada kulit ayam, ada tahu crispy. Okay. Nah, kita menggunakan tepung dari sesagu. Jadi gluten free, aman juga.
1: Aman juga ya?
0: Iya, benar.
1: Wow, luar biasa. Jadi produk-produk sagu semuanya nih ya.
0: Benar.
1: Bahannya bisa dipakai untuk pembuatan kue, tapi kayak tepung, tapi ini tepung dari sagu.
0: Benar.
1: Oke. Iya, baik buat sahabat Pro2 ya, tapi juga untuk seluruh masyarakat yang hadir dalam RRI Fest 2026. Ya kalau tadi ini ada gluten free, ada sagu Papua. Jadi ini kita makan tapi dapat sehatnya juga seperti itu ya.
2: Iya, benar sekali rekan Sofi.
1: Oke, karena hari ini kalau berbicara tentang makan-makan ini banyak sekali yang makan akhirnya sakit dan sebagainya, dan hadirlah gitu ya. Ada bahan dasarnya
2: tapi
1: sagu.
2: Tapi kalau bisa sagu ada itu yang tadi sudah jelaskan, ada tepung sagu yang bisa digunakan. Kalau mungkin bisa goreng kita pakai tepung terigu. Kalau di apa sesagu ada tepung sagu.
1: Oke, okay, baik. Gitu. Ya ini harga kisarannya ada ayam silin ini Rp20.000.
2: Iya.
1: Ada kulit ayam silin sekitar Rp15.000.
2: Iya.
1: Tahu crispy silin begitu ya.
2: Iya.
1: Ada Rp15.000 juga. Jadi kita ajak ayo seluruh warga masyarakat gitu ya. Datang hadiri RRI Fest 2026. Penannya ada di sini di halaman RRI.
2: Di halaman RRI Jayapura.
1: Oke,
2: okay, kita pendengar yang melintas juga di depan kantor RRI Jayapura. Boleh deh ya. Singgah di RRI Jayapura.
1: Oke. Okay.
2: Kita lanjut, lagi kita eksplor gitu terus ya.
1: Okay.
2: Iya, tenan. Sampai boleh, kita capek sedikit. Sore-sore minum teh. Langsung saja kita.
1: Saya kira pantun ya, saya tunggu selanjutnya.
2: Sore-sore minum teh lebih enak minum jamu.
1: Sabar banget asik gitu ya. Tapi tunggu ya. Oke. Ya buat sahabat Pro2 tapi juga untuk semua kita yang ada di RRI Fest 2026.
2: Iya.
1: Kita mampir ke tenan selanjutnya begitu ya. Kalau sebelah ada sagu, di sebelahnya sagu, ada sagu juga begitu ya. Ada juga yang bahan dasarnya sagu.
2: Iya.
1: Tapi seperti apakah itu? Kita ada di tenan.
2: Citoger Sagu.
1: Oke. PYP Herbal Drink and Kedai begitu ya.
2: Oke,
1: okay, kita sapa dulu mbaknya yang menggunakan kostum warna merah begitu ya. Oke, okay. Menyala saya.
2: Masih corak juga Papua. Iya. Sore mbak.
3: Sore sayang.
2: Iya. Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
2: Kalau boleh tahu tadi saya sempat minum jamunya. Sepanjang saya ada di Papua besar ini, selalu minum jamunya tuh waktu kecil saja. Tapi tadi saya sempat mencicipi, minum juga sampai habis. Ternyata jamunya enak. Aduh, ada jamu apa saja kalau boleh tahu?
3: Iya, kita mempunyai 6 varian rasa.
2: Iya.
3: Ada kunyit asam, beras kencur secang latte, kemudian ada temulawak jahe kunyit serai, kemudian ada kunyit asam sirih, sama kunyit apa jeruk nipis gula batu, dan paling best sellernya dia kunyit asam sirih pinang manjakani.
2: Oke.
3: Ini adalah produk best seller
2: ya
3: tahun 2018.
2: Karena
3: kita berdiri dari tahun 2018. Perpaduan dua budaya.
2: Iya.
3: Budaya Jawa dengan budaya Papua.
2: Wow, keras.
3: Apa itu? Apa itu? Ya kalau di Papua ini kan budayanya makan pinang,
2: iya.
3: Caranya tim Herbal Drink ini membuat produk yang bukan hanya...
2: Jadi ini perpaduan antara minuman tradisional gitu?
3: Iya, minuman tradisional dari Jawa dan Papua.
2: Oke.
3: Okay. Kalau di Papua kan minum pinang, makan pinang ya.
2: Pinang kuat, iya. Apalagi Mbak Sofi paling kuat makan pinang.
3: Untuk gigi, tapi ternyata pinang itu punya manfaat bagus untuk dalam tubuh kan.
2: Bukan luar saja, bukan mau gigi saja.
3: Betul,
2: ya, tapi di dalam juga
3: untuk
2: ya.
3: Untuk vitalitas juga.
2: Wow. Keren.
3: Terus bisa efek dopaminnya itu bisa untuk merilekskan
0: tubuh.
2: Yes. Jadi ada zat dopaminnya. Ya. Oh, di mana, di kunyit apa di pinangnya? Oke.
0: Pinangnya. Jadi pinang tuh kaya manfaat, Kak.
2: Gitu. Selain jual jamu, apalagi?
0: Kita ada jual citoger sagu,
2: okay.
0: Yaitu cemilan masa kecil sih, cuman kita buat premium. Nah, ada citoger itu cilok telur goreng.
2: Citoger itu?
0: Iya,
2: jenis singkat citoger.
0: Iya, betul.
2: Okay.
0: Kemudian ada sempol, sempol ayam, itu juga kita buat premium semua.
2: Premium.
0: Begitu
2: semua.
0: Dari bahan, apa, daging khas.
2: Jadi ya. Kisarannya tidak terlalu mahal-mahal, tapi bisa dijangkau ya.
0: Benar sekali.
2: Asik.
0: Harganya dari Rp20.000 per porsi.
2: Ya. Porsi.
0: Kalau jamu, Kak, sorry tadi lupa.
2: Iya, jamunya.
0: Per botolnya itu Rp20.000. Nah, setiap event kita punya promo beli 3 cuma Rp55.000 saja.
2: Oh.
0: Dan tersedia di seluruh hipermart di Jayapura.
2: Oh, sudah masuk ke promo?
0: Iya, betul.
2: Oh, luar biasa sekali. Ya,
0: kita punya
2: tepuk tangan dulu buat UMKM ya, sudah maju selangkah. Makanya tadi saya bilang naik bis kan. Betul.
0: Oke, okay, untuk masyarakat Papua semua boleh datang ke RRI Fest. Di sini banyak jajanan UMKM, terutama juga di produk kami ada jamu ya, yang membuat sehat kita semua.
2: Iya.
0: Terus jajanan lain juga ada di sini.
2: Tentunya jajanan yang sehat ya, bukan jajanan yang lain-lain. Tetap di sini.
0: Siap.
2: Makasih, Mbak.

0: masih dari lingkungan RRI ya, buat pendengar Pro 2 di mana saat ini Anda berada. Wah, luar biasa ya. Kami ajak seluruh warga masyarakat ya untuk hadir, yuk kita ramaikan RRI Fest 2026. Tapi juga tentunya untuk sahabat Pro 2 begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, dan yang pasti ini ada 17 senan ya, ada 17 senan yang hadir dalam RRI Fest 2026. Dan kenapa begitu spesialnya RRI Fest 2026? Karena ada beberapa rangkaian kegiatan yang kita rangkaian jadi satu dalam RRI Fest 2026. Kita mampir lagi boleh?
1: Oke. Okay.
0: Oke. Okay.
1: Hari ini mau kita explore ya, sampai nanti kita nonton Yospan ya, semua pendengar yang ada di mana saat ini berada.
0: Ya, oke. Okay.
1: Mendengarkan Pro 2.
0: Oh, siap, siap, siap. Kita mampir ke sebelah yang bersagu-sagu seperti itu. Kita mampir ke sini mbaknya berdua lagi duduk santai pakai menggunakan kostum kuning gitu ya.
1: Aduh, ini kekuatan cemburu katanya orangnya.
0: Oke, okay, kita ada di Rins Kitchen seperti
1: Rins
0: itu. Kitchen bahasa Biaknya apa ya?
1: Kokok.
0: Oh, kokok, oke lah, oke lah. Ya buat sahabat Pro 2 tapi juga untuk seluruh warga masyarakat Kota Jayapura kami ajak begitu ya.
1: Iya.
0: Di sini ada tenan selanjutnya. Ya ini es teh juara by Rins Kitchen. Wih, luar biasa. Iya, saya sama Mbak siapa izin?
2: Dengan Paula.
0: Iya, kayaknya harus lebih dekat mic ya biar suaranya kok terdengar mantap. Dengan kakak Paula gitu ya. Oke, baik. Ini namanya Rins Kitchen.
2: Iya, betul.
0: Oke, kenapa Rins Kitchen ini, nama anak kah atau nama apa kah atau mungkin bisa dijelaskan?
2: Oh, tidak tahu juga ini dagangannya bos jadi.
0: Oh, oke lah. Oh, bosnya yang di belakang. Oh, salah ya. Oh, tidak. Oke, Rins Kitchen. Ini menawarkan apa saja nih, menu-menu apa saja nih mungkin bisa disampaikan.
2: Dari tenan kami menyediakan somai ikan tenggiri.
0: Oke.
2: Okay. Pempek ikan tenggiri. Ada otak-otak ikan tenggiri, somai ayam, okay, dimsum ayam dan risol smoked beef.
0: Iya, ini kata apa namanya menu-menunya ini tuh kayaknya kalau muda banget begitu ya. Kalau muda banget hari ini bicara tentang siomay batagor. Hari ini batagor di mana-mana tuh bukan kaulah muda-mudi saja ya. Yang rambut putih seperti saya izin gitu juga ya. mau makan batagor. Iya, ini untuk harga kisarannya sendiri harga berapa?
2: Kisaran dari harga 40 sampai 30.
0: 40 sampai 30. Iya.
2: Pempek lengkap harganya 40. Ada juga yang 30, kalau somai ayam 35.
0: Oke, okay, baik seperti itu ya. Oh iya, oke okay lah. Oke, okay, oke. Okay. Ya itu dia. Ini harganya terjangkau.
2: Iya.
0: Kira-kira kalau saya datang ke RRI Fest, kalau yang lain kan ada diskon-diskon juga begitu ya. Penanina ada diskonnya juga tidak nih?
2: Untuk saat ini belum ada.
0: Oh, belum ada. Baiklah. Ada? Oh begitu, ya katanya rekan Wiri ini ada target tidak untuk RRI Fest 2026 ya?
2: Ada, semoga 3 hari ke depan bisa menghasilkan hasil yang baik.
0: Oke, okay, cuan. Oke, okay, baik. Iya, terima kasih Rins Kitchen.
2: Terima kasih.
0: Iya, nanti kita apa namanya kita ajak masyarakat tapi juga kalau muda-mudi ya, sahabat perlu untuk hadir.
1: Rins Kitchen, juaranya ikan tenggiri.
0: Oke, okay, baik.

0: Fest 2026. Rekan Sofi, kita masih ya, ekspor sore-sore minum teh poci katanya.
1: Oh begitu,
0: bukan kopi.
1: Oh, bukan
0: mana kopi ini ya?
1: Oke lah. Iya, dan yang pasti dalam Merari Fest 2026 ini ada UMKM yang hadir, tentunya ini ada 17 tenan. Ya, kita informasikan dulu untuk sahabat Pro2 tapi juga untuk seluruh masyarakat yang akan hadir tentunya dalam Merari Fest. Di sini ada Japamo Ririn's Food, ada Sekolah Marturi Sentani yang tadi sudah kita datangi seperti itu. Kemudian ada Sasaku juga, ada Kedai Hiroshima. Kedai Hiroshima ini kayaknya tidak asing-asing di pendengaran saya begitu ya. Semoga
0: kayak
1: tidak.
0: Di Jepang-Jepang begitu Hiroshima.
1: Oke lah. Kemudian ada tenan.
0: Ada Shiomate Ika, TYP Herbal Drink and Kedai dari Rich Kitchen yang baru saja kita lewati. Dan juga ada Bread is Home, Golden Karaage, Matcha Love.
1: Oke, baik.
0: Matcha.
1: Iya, kemudian buat sahabat Pro2 juga ada Gemoy Coin, kemudian ada ST Pochi, Kedai Mama Kei. Tadi saya sempat dengar-dengar juga begitu ya. Iya, kemudian juga ada Shanum Shimochi, Waktunya Makan, ada Kedai Asari, ada Water Station, Lee Mineral. Kemudian tadi yang sudah kita mampir ada Turbo Motor. Tadi ada yang ketinggalan, ini kenapa ketinggalan? Karena saya sedikit rada-rada, namanya tuh rada-rada kayak ini kayaknya kata-katanya itu semuanya kalimat kata-kata huruf-huruf mati begitu ya.
0: Apa
1: jadi
0: itu?
1: Di sini ada Qbets JYP Accessories begitu ya. Kak. Kayaknya kita mampir dulu deh. Kita mampir dulu ke tenan itu begitu ya.
0: Di mana tadi ya?
1: Oke. Sepertinya belum datang begitu ya. Oke, belum datang ya. Kita undang dengan penuh kasih untuk datang ya. Oke. Ya, kita ke Gemoy Coin dulu begitu ya. Oke, buat sahabat Pro2 di sini nih ada.
0: Ini senggung-singgung gua ya.
1: Oh,
0: tidak Gemoy.
1: Tidak.
0: Awas loh.
1: Bukan itu saja di sini juga sama ya. Oke. Ya, kita ke Gemoy Coin begitu ya. Gemoy Coin. Ini ada koin-koinnya, ada Gemoy yang bongsor seperti dia, bukan saya, salah ya.
0: Oke, lumer.
1: Oke, kita sama dulu dengan Mbak siapa, kakak siapa begitu?
2: Dengan Kak Asin.
0: Kak Asin?
2: Iya.
0: Kenapa sampai dibilang ini Gemoy?
2: Saya juga kurang tahu sih, tapi ini
0: Gemoy koin.
2: Iya, Gemoy koin dari brandnya Vior.
0: Oh, Vior. Pusatnya
2: di Jakarta.
0: Oke. Oke, produknya apa saja nih?
2: Produknya ada Korean cheese coin, yang mini sama yang koin besar.
0: Oke, makanya dibilang koin Gemoy ya, karena besar ya. Wow, kalau boleh tahu nih kisaran berapa harganya?
2: Originalnya 24.000, yang pakai toppingnya 29.000.
0: Oke, Gemoy coin ini udah berapa kali ikut RRI Fest? Kalau boleh tahu?
2: Karyawan baru, saya baru pertama kali.
0: Oh, baru pertama kali. Ya. Wah, luar biasa ya. Ini bahan dasarnya apa?
2: Bahan dasarnya dari tepung. Bahan dasarnya dari tepung.
0: Oke.
2: Iya, ini roti. Tapi kalau mau gini, kalau ready-nya tidak ada, tapi kalau mau pesan baru dibuat.
0: Oke. Ada juga keju ya? Pakai keju?
2: Iya, pakai keju. Okay. Keju mozzarellanya.
0: Jadi tadi sudah dijelaskan ya, ada beberapa bahan yang digunakan dan tentunya ini baru ya?
2: Baru
0: pertama kali.
2: Baru satu tahun berdirinya.
0: Oke, Kakak Sofi, Gemoy Coin ini sepertinya terbuat dari roti ya, kayak macam makanan-makanan Jepang gitu ya.
1: Iya, bentukannya roti ya, bentukannya roti. Oke, tadi saya sempat tanya-tanya, jadi sekarang yang hari ini lagi digemari kaulah muda-mudi juga begitu ya. Jadi kalau kita makan itu kita tarik gitu ya, kejunya jadi melar gitu panjang.
0: Melar
1: seperti itu.
0: Gitu ya.
1: Iya, panjangnya itu dari sini sampai 22 begitu ya. Salah ya.
0: Oh, kayak gitu.
1: Iya. Ajakan dulu untuk warga masyarakat tapi juga sahabat Pro2, yuk mampir di RRI Fest, ada tenan Gemoy Coin. Silakan kakak. Oke, okay. Kakak bilang sudah, nanti kakak ini mewakili gitu ya. Oke, okay, untuk kalau muda-mudi okay. Tapi juga untuk sahabat Pro 2, warga masyarakat yang mau hadir dalam RRI Fest, nanti bisa mampir ya di Gemoy Koin. Ada beberapa menu yang tersajikan. Kayaknya di sini ada juga es mambu susu begitu ya.
0: Es mambu susu, es gabus juga ada.
1: Oke, es mambu, susu, ada es gabus, harganya tuh murah meriah.
0: 3.000.
1: 3.000 begitu ya. Oke. Okay.
0: Mungkin Kakak Irma dan Kakak Rahma mau beli es gabus.
1: Tapi kan terbang melayang ya. Tidak jalan di jalan. Oke, okay, baik. Okay. Ya, terima kasih untuk
0: sepertinya tadi ada keluatan satu ya.
1: Oh, begitu.
0: Enak. Iya, masih di area-area Jepang dan Korea gitu.
1: Oke, okay, yang mana kayak itu mungkin langsung boleh.
0: Oke. Okay.

0: ada pendengar lagi. Ya aduh, ya
1: teman pro 2.
0: Iya, teman pro 2. Oke, teman pro 2. Ada Irma, ada Rahma, ada rekan Meli begitu ya.
1: Betul.
0: Dan ada siapa kan dia? Ada banyak yang ada di sini.
1: Betul. Gitu.
0: Ih, tapi warna pink.
1: Pink di
0: oh,
1: situ.
0: Oh, pink di situ. Katanya tidak bisa karena tadi Sofi sama Meli. Jadi saya tidak mau temanmu sama siapa Rahma ya.
1: Oke, okay, baiklah. Okay. Saya mengikuti kata-kata senior saja.
0: Ya ampunilah. Oke, okay, buat teman berdua. Ya, ada Rahma yang hari ini semangat sekali. Jadi masyarakat itu harus semangat dong.
1: Betul okay. Sekali dong, Kak.
0: Ini topinya warna pink sudah sini ya, topi warna hijau sini. Eh, warna hijau atau warna
1: biru?
0: Ya ampunilah.
1: Eh, biru apa hijau? Maca. Ayo udahlah, maca kalau gitu.
0: Oke, okay. Selanjutnya bersama Rima, Irma dan juga Rahma. Lanjut, gas.
1: Thank you, Kak Sofi. Betul sekali, dan teman Pro 2 masih dalam gelaran RRI Fest 2026 Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.
2: Betul, ini masih hari pertama nih Kak.
1: Masih Rima. Hari pertama ya.
2: Dan masih ada 2 hari lagi.
1: Yes, betul banget. Dan yang pasti ya di hari ini juga nanti ada Bintang Radio Indonesia.
2: Jam berapakah itu Kak Irma?
1: Informasinya sih habis sholat maghrib ya.
2: Jadi sekitar pukul 18:30 waktu.
1: Betul sekali. Oke, okay. Kalau tadi ya Kak Weli sama Kakak Sofi sudah berkeliling-keliling ngobrol bersama dengan para UMKM yang ada di RRI Fest 2026.
2: Betul Kakak Irma, dan kayaknya kurang lengkap kalau kita tidak berterima kasih juga,
1: yes.
2: Mengapresiasi sponsorship kita nih Kak.
1: Betul sekali.
2: Selalu mendukung suksesnya gelaran RRI Fest dari tahun kemarin hingga tahun ini Kak Irma.
1: Betul sekali. Ada siapa aja tuh tekstunya?
2: Kita bacain dulu ya Kak Irma ya.
1: Betul.
2: Thanks to for. Yang pertama nih Kak Irma, tentunya dari pemerintah Kota Jayapura.
1: Dan yang pasti ada JNE Cabang Jayapura.
2: Terima kasih juga untuk BPJS Kesehatan Jayapura,
1: PT Air Minum Jayapura Robong Holo Nanwani.
2: Dari Dirlantas Polda Papua,
1: Turbo Motor
2: CV Cipta Buana,
1: Yakult Cabang Jayapura.
2: Dari Badan Pangan Nasional,
1: Bank Indonesia.
2: Dari PMI Provinsi Papua,
1: Indosat.
2: Dari Bulog,
1: Bank Papua.
2: Apresiasi juga untuk PT PLN UP3 Persero Jayapura.
1: Wow, banyak banget ya kali ini ya. Luar biasa.
2: Ini akan sponsor hadiah tentunya.
1: Betul sekali.
2: Pada lomba Yosim Pancar yang digelar nanti besok 2 hari juga tanggal 4 dan 5. Dan tentunya juga sponsor untuk hadiah pemenang dari ajang Bintang Radio.
1: Oke, okay, kalau tadi kita gak afdol kalau gak semuanya ya. Sekarang ini kita sudah berada di
2: ayo apa?
1: Golden Karage.
2: Masya Allah.
1: Japanese.
2: Yes.
1: Arigato ya.
2: Arigato
1: gozaimasu. Kalau aku cinta kamu tuh apa bahasa Jepangnya?
2: Aishiteru.
1: Selamat.
2: Aishiteru 1, 2 atau 3? Karena ada loh lagu.
1: Kalau cinta tuh jangan ada 1, 2, 3.
2: Oke, baik.
1: Satu aja
2: ya, baik.
1: Ikut-ikut Ahmad Dhani kamu. Oke, selamat sore dengan kakak siapa?
3: Sore. Dengan Golden Karage.
1: Oke, namanya kakak siapa kak?
3: Marlin.
1: Kakak Marlin, kalau boleh tahu nih terinspirasi dari mana sih sampai menjual makanan Jepang ini ya?
3: Inspirasinya karena ayam banyak disukai orang, terus kita yang model crunchy ya, terus bisa untuk makan rame-rame untuk bersama.
1: Oke, nah ini kisaran harganya dari harga berapa ke berapa nih kak, terus menyediakan apa aja?
3: Startnya dari harga 20, jadi ada ayam karage, ada onion karage, ada kentang, ada jamur karage, sama untuk yang kalau mau makan kenyang kita bisa pakai rice ball, pakai karage, terus kalau mau makan rame-rame kita ada ini cheese ring otori Tokyo Lot sama Volcano Enoki karage.
1: Wow, nyami banget loh Kak Rahma loh dari tampilan. Aku kayak tertarik dengan the Volcano Enoki karage.
2: Yes, ada menggoda ya.
1: Betul.
2: Menggoda banget ya Kak Irma ya. Yang best seller deh kakak.
1: Yang best seller.
3: seller ayam sama jamur biasanya, terus sama yang paket-paket ini yang untuk makan rame-rame.
0: Oh gitu ya.
3: Menu baru spaghetti.
0: Wis. Kisaran harganya udah ditanyain kagak
1: ya? Udah tadi. Yang paling
0: aman mahal ya, untuk 5.000
1: ya.
0: Aman.
1: Iya. Ya. Terus ada minumannya juga nih.
0: Matcha.
1: Oh, matcha. Matcha love ini. Beda ya?
0: Oh beda.
1: Oh beda orang. Yeah. Oke. Okay. Jadi buat teman Pro 2 nih yang lagi dengerin kita siaran ya sore
2: yang
1: hari
2: lagi
1: ini.
2: Lagi di jalan nih kagak Irma. Ya. Pulang kantor jam segini.
1: Kayak lapar.
2: Lapar ya, betul. Karena udah berapa jam yang lalu makan siang.
1: Yes.
2: Butuh sesuatu yang bisa mengganjal perut sebelum makan malam.
1: Iya.
2: Cus, kesini dong.
1: Betul, langsung aja ke RRI Jayapura, Jalan Tasangkapura nomor 23.
2: Karena sampai malam ya.
1: Betul sekali, dan aku mau nanya, kakak ini tenarnya selain di sini ada di mana lagi sih kedainya?
3: Kalau selama ini biasanya kita di CFD sama di event-event aja, Mas Ian.
1: Oke, semoga punya tempat ya. Jadi buat teman Pro 2 nih yang penasaran ya, itu ada di CFD juga.
2: Oh iya, setiap hari Sabtu ya, setiap di kawasan Car Free Day ya.
1: Betul, dan selalu hadir juga di acara-acara ataupun event-event
2: festival.
1: Yes, festival UMKM lainnya. Terima kasih.
2: Terima kasih kakak, sukses untuk UMKM-nya.
1: Iya,
2: semoga laris manis kakak Irma.
1: Aku lihat kamar ini teringat ini artis Sancai dulu, oh, F4, F4.
2: Oke deh, terima kasih.
1: Oke, ini Maca sepertinya lagi
2: break sebentar.
1: Jadi kita bergeser ke ini yang baru datang nih.
2: Wow.
1: Ini bagian yang Rahma, karena Rahma sering banget borong nih. Silakan Rahma.
2: Kita sekarang ada di tenan Bread is Home. Hai Kakak Jung.
4: Hai, selamat sore.
2: Sore, gimana nih kabarnya?
4: Puji Tuhan baik. Saya sudah datang, jadi kamu datang bisa punya donat. Ayo.
2: Dikenalin dulu dong Kakak Jung, produk-produk yang dibawa sore hari. Aduh, udah gak bisa nih Kakak Irma.
1: Tapi teman Pro 2 ini kan lagi denger nih ya. Iya. Mungkin lagi denger di jalan gitu ya. Ini bisa saya sampaikan laporan pandangan mata ini terlihat berbagai macam varian donat nih ya. Ini sepertinya ada donat matcha, ada coklat ya, terus ada strawberry, ada kacang-kacangan gitu kan.
2: Betul.
1: Dan yang pasti untuk harga langsung aja Kakak tanya.
2: Yang merah itu raspberry ya, apa Kak Jung? Yang ini.
4: Oke, jadi donat ini saya bawa cuman terbatas ya, jadi gak banyak. Ada matcha, ada choco crunchy, kemudian ada tiramisu, ada kacang, ada meses, dan ini merahnya apa lagi namanya?
1: Raspberry.
4: Betul.
2: Apa? Apa Kak Jul ulang?
4: Red velvet.
2: Oh, red velvet.
1: Red velvet, oke baiklah.
2: Velvet ya, velvet. Ini saking banyaknya tanyanya sampai ownernya juga lupa.
1: Tidak tuh, ini anak-anak engros.
2: Yang dikelar deh Kakak Jul, yang selalu habis setiap Kakak Jul bawa di festival-festival.
4: Karena ini tuh best seller yang paling cepat habis, makanya hari ini tuh karena saya cuma bawa medianya satu, jadi saya cuma bawanya tuh 6 kotak. Kalau RRI Fest yang tahun lalu tuh kan saya selalu bawa tuh 5 dulu habis 10. Jadi setiap saya datang tuh 10 kotak.
2: Oh, oke. Jadi seandainya nih Kakak Jul habis, bakalan pulang lagi ambil atau gimana? Ini pertanyaan dari teman-teman ini soalnya. Kalau stoknya habis beberapa jam nanti, kira-kira bakal ada di drop lagi enggak sih?
4: Itu lagi kalau habis, ya sudah habis kan, saya tidak di stok lagi. Besok
2: udah,
4: lagi.
2: Pilih.
4: Beli.
2: Kisaran harganya Kakak Jul? Harganya piro?
4: Iya. Kalau biasanya itu kan kita jualnya 7.000. Kalau untuk RRI Fest itu tetap 5.000 saja.
2: Oke, yang biasanya 7.000 untuk RRI Fest 5.000 per pieces.
1: Berarti harus dari sekarang nih udah banyak nih pegawai RRI yang pada antri semua. Aku pesan ini 2.
2: Kakak Jul, sabar, aku juga mau. Aku join. Kakak Jul, aku ini ya kacang meses ini semua deh, semua varian ya Kakak Jul ya. Kakak Jul semua varian. Oke, tolong. Oke. Baiklah.
1: Ya, wow. Yes, teman Pro 2 ya, masih dalam gelaran RRI Fest 2026. Tadi udah ada
4: Bread is Home. Mas, sabar dulu dong, saya masih mau beli ini.
1: Ya sabar, kita menyelesaikan dulu ya ngobrol-ngobrol kita. Kali ini ada apa nih? Dengan dari kedai mana nih?
3: Kedai Asari, Kak.
1: Astari. Wow, Astari jualan apa aja nih kedai Astari?
5: Kita jual sosis Solo sama es teh Solo.
1: Sosis Solo? Waduh, aku dari Solo, Jawa Tengah.
0: Masa?
1: Iya, gitu. Jadi ada sosis Solo dan juga ada
5: es teh Solo.
1: Es teh Solo.
0: Sosis dan es teh Solo.
1: Benar, sore-sore
0: aku udah makan tadi siang.
1: Oh, oke. Aku mau pesen nanti ya, ada sosis Solo, ada es teh Solo. Harganya berapa, Kakak?
5: Kalau sosisnya per picisnya 5.000, kalau es tehnya 7.000.
1: Oke, keren
0: bisa
1: banget.
0: Bisa dijangkau ya?
1: Iya dong, murah harganya ya. Bisa kali ya kita ditraktir oleh kepala stasiun RRI Jayapura gitu kan. Enggak dapat minum dari tadi ini ya. Wah, terima kasih. Tapi kalau misalnya mau pesan ada enggak sih kontak personnya gitu, Kak?
5: Ada, Kak, ada. Kita lewat WA aja sih, Kak. 08 13 44 83 kali 100.
1: Oke, jadi siapa tahu yang ada pengajian, ulang tahun ya, ada pernikahan, pertama, kedua, ketiga, boleh lah pesan lah. Bercanda.
0: Ada rapat-rapat.
1: Terima kasih buat Asari.
0: Ada kalau rapat-rapat bisa pesan ini.
1: Bener, rapat-rapat kan, ada refresh kan.
0: Sosisnya enak ini.
1: Betul. Apalagi kalau di RRI kan rapat tiap minggu ya.
0: Iya.
1: Bisa pesan dong di sini. Kita ke sini nih. Wow, selamat sore.
0: Sore, Kakak.
1: Dari kedai mana nih?
6: Dari kedai Waktunya Makan, Ex Mau Mam Dimsum.
0: Waktunya makan, padahal ini udah sore waktunya makan.
6: Waktunya makan kapan saja.
0: Oh, kapan saja. Ya,
6: gas lagi lapar.
0: Oh, pas lagi lapar, gas, makan terus.
6: Siap.
0: Oke. Okay. Jualan apa saja?
6: Kita jual ada menu ayam, beef, sapi, sama paru. Ada juga dimsum.
0: Kisaran berapa harganya?
6: Mulai dari harga Rp20.000 sampai menu yang paling up Rp45.000.
0: Ya, jadi bisa terjangkau, masih anak sekolah masih bisa beli nih.
6: Masih
0: 50
6: bisa.
0: 50 ribu ke bawah,
6: iya,
0: ya. Asik.
6: Kita punya kedai offline, ada di Venue Dayung.
0: Venue Dayung?
6: Iya, misalnya kakak-kakak dong lihat-lihat sunset, mungkin bisa singgah belanja di kedai
0: kita. Sunset, ya. Oke, okay. Terima kasih.
1: Wow, jadi langsung aja
0: waktunya makan.
1: Yes,
0: makan itu bukan saja sore, bukan saja malam, tapi iya, setiap
1: hari. Setiap hari, setiap saat kalau lapar ya. Kalau lapar ya udah makan aja. Jadi buat teman Pro 2 nih yang mungkin
0: biar
1: penasaran
0: mah juga ya.
1: Iya, betul banget Kak Willy. Jadi ada juga di Venue Dayu itu nama kedainya adalah hashtag waktunya makan dan
0: waktunya
1: mau
0: makan.
1: Dimsum.
0: Iya.
1: Dimsum. Dimsum.
0: Oh, dimsum.
1: Dimsum apa dimsum sih?
0: Dimsum.
1: Oh,
0: Inggris banget ya. Inggris.
1: Oke, kita next ke sebelah sini ya. Wah, ini nih kita langsung masuk menuju ke kuali ya. Selamat sore.
0: Sore.
1: Selamat sore. Ini dari kedai mana, Bapak?
0: Siomay Teh Ika.
1: Ika. Teh Ika yang mana? Teh Ika atau wow, berarti ini Bandung.
0: Teh Ika yang ini hiat gitu bukannya.
1: Bandung pisan ini. Bapak kumaha damang?
7: Alhamdulillah, saya.
1: Aduh, aku tuh kalau dengar laki-laki Bandung ngobrol gitu aku lemah aku. Iya.
7: Langsung keluar bahasa.
1: Wow. Naon atuh Bapak ini jualan apa aja,
7: jualan,
1: Bapak?
7: Jualan-jualan kita jualan siomay masakan tradisional khas Bandung.
1: Oke.
7: Kita ada satu modifikasi dari sambal kacangnya. Kita ada sambal kacangnya ditambah dengan buatan lokal dari ubi ungu atau ipere lah.
1: Oh, petatas.
7: Punya cita rasa sambal kacang yang berbeda dari yang lain.
1: Oke, seporsinya berapa tuh?
7: 25.
1: 25? Ih, murah sekali. Oke, 25.000. Kakak Weli ya. Selain itu jualan apa lagi?
7: Jualan batagor juga.
1: Batagor. Wah, wow, udah ada
7: siomay, dimsum sama batagor.
1: Oke, harganya 25.000 semuanya.
7: Semua.
1: Selain di sini ada enggak kedai offline-nya, Bapak?
7: Kita toko offline-nya sementara di rumah saja. Kita
1: di rumah saja. Oke. Pesanannya mungkin ada nomor WhatsApp gitu yang bisa
7: ada,
1: dibagi.
7: Ada, di IG-nya dilihatin di siomay Teh Ika saja.
1: Oh, langsung aja teman Pro 2 bisa mengunjungi kepoin IG-nya ya di kedai siomay Teh Ika. Ya. Oke, okay. Hatur nuhun Bapak ya. Oke, okay. Mari ini
0: Teteh. Terima kasih.
1: Teteh Weli, kita lanjut ke Mochi Dubai Pistachio.
0: mochi lembut, Dubai.
1: Lembut dan kenyal hanya 25.000 saja. Silakan Kak Meli.
0: Halo, sore-sore.
8: Hai.
0: Dengan Mbak siapa?
8: Perkenalkan nama saya Nurul. Yes. Perkenalkan Kak, nama saya Nurul. Di sini saya jual mochi Dubai.
1: Mochi Dubai. Kenapa ini mochi dari Dubai atau gimana nih? Formatnya Dubai gimana nih mochinya nih?
8: Aduh, kurang tahu Kak, soalnya bukan saya yang bikin.
1: Oh, gitu. Oh, nama ini bahannya dari Dubai, say. Oke. Yes, ini harganya berapa nih mochi Dubai?
8: Mochinya 25.000, Kak.
1: 25.000 satu ya?
8: Iya.
1: Oke, yang bikin spesial apa dari mochi Dubai ini? Rasanya enak ya, pasti dong.
8: Rasanya kayak isinya juga.
1: Oh, berarti mochi Dubai ini isinya apa?
8: Pistachio.
1: Oh, pistachio. Ih, pistachio tuh mahal. Bu, itu petasan sayang ya. Selain itu jualan apa lagi?
8: Ini ada es teler, terus es cincau.
1: Oh, ada es teler, ada es apa nih?
8: Es cincau.
1: Es cincau berapa?
8: 10.000.
1: 10.000, oke.
8: Okay. Es nanas juga
1: ada, oke. Okay. Ada es kelapa ini ya?
8: Iya Kak, ada es kelapa. Ada goreng-gorengannya juga.
1: Ada gorengannya apa aja tuh?
8: Ada
1: gorengannya?
8: Pisang goreng.
1: Pisang aren.
8: Ada sukun.
1: Oke, okay. Berapa per porsi? 20.000. 20.000 dapat berapa sih kalau boleh tahu?
8: 1 cup, Kak. 1 porsi.
1: Oh, 20.000 1 cup itu isinya 20, bercanda. Oke, okay. Selain itu bisa didapatkan di mana lagi nih? Ada toko offline-nya Kak atau kedai offline-nya gitu?
8: Kalau Dubai-nya itu ada enggak di Tanah Hitam depan Indomaret? Hmm. Itu ada di situ di kontainer. Ada juga di CFD, Kak.
1: Oke. Ada berarti bisa cek aja Instagram-nya ada enggak? Oh, TikTok, apa tuh TikToknya?
8: Anungsi Mochi.
1: Oke. Siti Ramawati ya, Kakak Siti Ramawati ya, tolong ya.

0: dari
1: siapa mau cookies?
0: Yes, dari silakan Kak Rahma.
1: Halo, selamat sore. Dengan siapa boleh kenalan?
2: Perkenalkan, nama saya Elva.
0: Oh, Kak Elva. Elva Singers. Bercanda.
1: Pamerkan sore hari ini dari Japamo. Ada artinya enggak, maksudnya Japamo itu singkatan dari apa gitu?
2: Japamo itu singkatan dari Jayapura memang oke.
1: Oh. Hashtag Japamo ya, Jayapura memang oke. Boleh cerita juga nih Kakak, dari bahan yang dipilih ini kenapa harus milih sagu?
2: Karena sagu adalah bahan utamanya.
1: Oke, dan pasti tujuannya ingin mengangkat makanan utama, pokok utama atau pokok dari Papua dong ya, Kakak Irma ya. Varian rasanya apa saja sih Kakak dari Japamo ini? Jayapura memang oke.
2: Japamo itu variannya ada dari red velvet.
1: Red velvet yang warna merah. Oke. Okay. Berapa nih harganya?
2: 25.000 aja.
1: Oke. Okay. Selanjutnya
2: ada cheese juga.
1: Cheese. Oke, okay. Ini rasa keju ya. Harganya sama Kak?
2: Sama.
1: 25.000. Oke. Okay. Yang berikut
2: ada pandan juga.
1: Pandan ya. Oke, sama juga harganya 25.000.
2: Iya.
1: Gluten free pula Kakak Irma. Next,
2: ada varian black bread juga.
0: Oke, terus ada varian apa lagi Kakak? Ada cookies, ada cookies, coco chip, sagu. Ini ada dari, ini varian apa nih?
2: Itu broker.
0: Broker, oke, Japamo, terima kasih Kakak Japamo dari kedai Japamo.
1: Terus yang menarik juga yang dilihat ini ada sediain cookies-cookies juga Kak. Ini cookies apa namanya?
2: Ini cookies flower.
1: Oh, cookies, satu toples kecil gini, imut ini berapa harganya?
2: 55.000.
1: Oke, 55.000. Yang ini yang ada kacang
2: itu broker.
1: Oke, broker brownies kering ya.
2: Iya.
1: Oke, harganya juga sama
0: 55.000 rupiah.
1: Oke. Jadi silakan teman pro 2.
0: Oke.
1: Teman pro 2 dimanapun teman pro 2 berada ya, yang lagi monitor
0: iya.
1: Siaran pro 2 di frekuensi 90,1 MHz dan semua yang lagi dengerin deh Kakak Irma sore hari ini.
0: Oke.
1: Bisa langsung datang ke pelataran RRI Jayapura.
0: Yes, dan yang pasti ini teman pro 2 ya, ini seru banget karena beragam jajanan yang ada di gelaran RRI Fest 2026. Ini mulai dari makanan berat sampai dengan camilan cipulu-cipulas gitu ya.
1: 12-13.
0: Betul ya. Sekali, luar biasa, seru bananget. Ini akan berlangsung selama 3 hari dan akan berakhir di tanggal 5 September 2026. Betul, dan yang pasti ini buat yang lagi on the way kemanapun itu, hati-hati di jalan, mampir dulu sebentar.
1: Iya.
0: Yang lagi ada di kompleks
1: Tasangka.
0: Tasangka juga bisa mampir.
1: Akom-akom dorang nih Kakak Irma bisa langsung mampir ke sini ya. Gak perlu jauh-jauh.
0: Gak perlu jauh-jauh.
1: Cemilan.
0: Bener.
1: Bisa langsung datang ke sini.
0: Betul. Sekarang kan masih tanggal muda gitu kan.
1: Betul.
0: Ini kan pasti udah pada bunyi semua ATM-nya gitu
1: bunyinya?
0: Kan.
1: Oh. SMS notifikasi.
0: Betul. Maksudnya. Sudah apa Kak Agus?
1: Undang besok juga harus hadir
0: iya,
1: di sini dong ya.
0: Betul. Besok juga harus hadir karena
1: betul.
0: Besok itu teman pro 2 yeah. Ada acara yang gokil juga, ada lomba Yospan.
1: Jadi nih Kakak Irma dan juga teman pro 2, kita nih komplit ya gelaran RRI Fest itu ya.
0: Yes.
1: Dari segi ekonomi ada nih,
0: ada.
1: Nazar UMKM.
0: Betul.
1: Dari kegiatan sosial ada dong tadi pagi
0: donor darah.
1: Dari segi ekonomi ada nih tentu bazar UMKM kan.
0: Yes, betul sekali.
1: Dari kesehatan kita besok ada zumba loh.
0: Betul.
1: Biar kita sehat.
0: Dan yang pasti dari segi aksi sosial besok tuh ada dialog lingkungan.
1: Betul, edukasi lingkungan
0: yes.
1: Ya. yang tidak kalah penting untuk nanti kita ikuti itu hari Sabtu, Kakak Irma, hari, hari Sabtu terakhir ya,
0: gelaran
1: RRI Fest. Dan dari budayanya ada lomba Yospan tentunya besok.
0: Dan dari hiburannya ada Bintang Radio.
1: Ya, benar banget Kakak Irma.
0: Oke, dan yang pasti kita juga mau sekali lagi kita mau berterima kasih nih kepada para sponsor kita ya di sore hari ini ya, teman Pro 2 ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya gitu ya. Dan yang pasti dari pemerintah Kota Jayapura, ada dari mana lagi Kak?
1: Dari JNE Cabang Jayapura,
0: BPJS Kesehatan Jayapura,
1: dari PT Air Minum Jayapura Robong Holo Nanuani,
0: Dirlantas Polda Papua,
1: dari Turbo Motor Abang Paskalis, terima kasih.
0: Hormat. Ada juga dari CV Cipta Buana.
1: Ada juga nih yang biar bisa bikin usus kita juga sehat Kakak Irma, karena minumannya ini mengandung bakteri baik.
0: Betul.
1: Dari Yakult Cabang Jayapura.
0: Ada juga dari Badan Pangan Nasional.
1: Dari Bank Indonesia.
0: Dari PMI Provinsi Papua.
1: Dari Indosat.
0: Bulog.
1: Bank Papua.
0: Dan dari PT PLN UP3 Persero Jayapura.
1: Terima kasih.
0: Gimana? Gimana kita bisa kuis gak?
1: Sampaikan atas kontribusinya.
0: Oh, kuis besok katanya. Baiklah.
1: Doorprize-nya besok ya, Kak Agus ya. Baik.
0: Baik, kalau begitu ya, kita masih berlanjut lagi ya. Nanti akan ada event Bintang Radio Indonesia. Dan yang pasti akan dimulai di pukul 18.30 buat teman Pro 2 ya. Jadi langsung aja hadir karena ada 38 peserta.
1: Betul, ini tingkat RRI Jayapura saja nih Kakak Irma, 38 peserta ini. Dan dengar-dengar infonya ini di tahun ini mayoritas pesertanya yang paling dominan mana nih, cewek atau cowok?
0: Kalau cowok, cowok aja pasti.
1: Salah ternyata.
0: Apa tuh? Cewek?
1: Cewek yang paling banyak.
0: Wah, pesertanya keren. Jadi ini buat teman Pro 2 udah yang penasaran ya dengan wajah-wajah anak-anak muda,
1: bertalenta
0: ya, dengan suara-suara indahnya, bisa langsung datang aja ke RRI Jayapura Jalan Tasangkapura nomor 23 menyaksikan langsung. Dan ini ada dua bagian di hari ini, kita akan menampilkan bintang
1: nomor urut
0: Bintang Radio di sampai 19 peserta ya,
1: sampai 19
0: peserta.
1: Betul. Dan sisanya berarti hari kedua besok ya.
0: Hari kedua.
1: Dan pengumumannya nanti pada hari ketiga, hari terakhir
0: gelaran
1: RRI Fest.
0: Betul. Dan kamu juga bisa vote di bintangradioindonesia.id.
1: Dan tentunya dukungan juga supportnya sangat ditunggu, karena yang nanti keluar sebagai pemenang Bintang Radio untuk Satker RRI Jayapura ini Kakak Irma akan diadu lagi
0: dengan siapa tuh Kak Rahma?
1: Dengan pemenang-pemenang dari RRI Skorwil 1 Papua.
0: Wow, oke. Dan kita berharap Jayapura bisa menjadi salah satu pemenang,
1: perwakilan
0: begitu
1: dari Korwil 1 Papua.
0: Yes, dan bisa menjadi juara nasional.
1: Amin. Kita dukung terus ya Kakak Irma, talenta-talenta muda berbakat di kota kita tercinta, kota Jayapura.
0: Oke, baiklah teman Pro 2. Demikian nanti kita akan menanti di pukul 18.30 ya.
1: Boleh request lagu enggak?
0: Boleh banget, kita bisa goyang bareng sore ini ya. Ajang Bintang Radio Indonesia nanti di pukul 18.30 kita goyang dulu.
1: Oke, okay,

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua ya, senang sekali di sore hari ini balik khusus buat menemani teman berdua di day part yang ketiga. Biar kala ku berada di sini, biar ku tahan laju angin, ajarkan aku. Teman berdua di sore hari ini ya, di studio kami sudah menunjukkan pukul 17 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan teman berdua ini sekedar informasi buat teman berdua, sebentar tepat pukul 18 hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur, program 2 akan menyiarkan siaran langsung ya. Siaran langsung audisi seleksi bintang radio LPPR Jayapura tahun 2026 ya teman berdua, dan pastinya buat teman berdua yang tidak sempat hadir hari ini ya untuk menyaksikan siaran langsung, untuk menyaksikan ya para peserta bintang radio LPPR Jayapura ya tahun 2026, bisa mendengarkan di siaran terbaik kamu 90,1 MHz dan juga bisa melalui program 2, program 4 dan juga program 1 ya. Jadi teman berdua enggak usah khawatir kalau yang enggak bisa datang untuk menyaksikan ya audisi bintang radio tahun 2026 LPPR Jayapura. Dan pastinya teman berdua, di suasana sore hari ini tuh pelataran LPPR Jayapura tuh ramai banget ya, diisi dengan UMKM dan berbagai aktivitas-aktivitas dan juga kegiatan-kegiatan dalam rangka RRI Fest LPPR Jayapura tahun 2020. Dan teman berdua tadi juga ya, lagu-lagu religi Islami dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura sudah dihadirkan ke ruang dengar teman berdua ya. Dan pastinya masih ada lagu-lagu religi yang akan terus dihadirkan ke ruang dengar teman berdua hingga tepat di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan di pukul 18 waktu Indonesia Timur, program 2 RRI Jayapura akan bakalan menghadirkan audisi bintang radio LPPR Jayapura tahun 2026.

90,1 MHz teman berdua tepat di pukul 17.59 menit waktu Indonesia Timur ya. Saatnya kita menanti langsung audisi bintang radio LPPR 7 itu.

Tapi dari frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua ya. Masih terus kita menantikan ya jalannya siaran langsung audisi Bintang Radio tingkat LPPRJ pada tahun 2026. Tuh, jadi teman berdua ya, pastinya buat kamu yang tidak sempat hadir di pelataran LPPRJ Pura, tetap stay tune di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz.

Lu kenal Veronica. Masih dari Kabupaten Tasikmalaya nomor 23 Jayapura, teman terdua yang pasti ya. Masih bareng Hendan, terus kita masih menantikan siaran langsung audisi bintang radio tingkat LPPR Jayapura tahun 2026, teman terdua. Dan teman terdua ya, di audisi bintang radio ya tahun 2026 ini ada menggunakan voting juga ya. Jadi misalnya teman terdua udah tahu siapa-siapa ya para peserta bintang radio tahun 2026, teman terdua boleh voting untuk memilih ya. Karena dengan hasil voting teman terdua bisa mendongkrak posisi penyanyi terbaik teman terdua.

Masih dari kawasan Tasengkapura nomor 23 Jayapura teman berdua, kita masih terus ya menantikan siaran langsung audisi Bintang Radio tingkat LPPR Jayapura tahun 2025. Dan teman berdua tadi yang sempat bilang ya, untuk audisi Bintang Radio tingkat LPPR Jayapura tahun 2025 disiarkan di 3 program. Ternyata teman berdua ternyata hanya disiarkan di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz Jerman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang ingin mendengarkan siaran langsung audisi Bintang Radio tingkat LPPR Jayapura, bisa tetap stay tune di 90,1 MHz ya. Dan buat kamu yang ingin langsung datang dan juga menyaksikan ya, boleh-boleh aja teman Pro 2, karena untuk audisi Bintang Radio tahun 2026 ini ya, itu dilakukan langsung di pelataran parkir LPPR RI Jayapura ya. Dan juga ada banyak stan-stan UMKM ya yang menyediakan cemilan-cemilan dan juga makanan. Pokoknya bisa teman berdua nikmati ya. Jadi tidak sia-sia teman berdua datang nonton audisi Bintang Radio, plus ada cemilan-cemilan yang bisa teman berdua nikmati juga. So, sembari masih terus menantikan siaran langsung audisi Bintang Radio tingkat LPPR RI Jayapura tahun 2026, masih ada beberapa lagi yang masih terus akan dihadirkan untuk menemani teman berdua sembari menantikan jalannya siaran.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua ya. Masih kita terus menantikan siaran langsung audisi Bintang Radio tingkat LPPR RJ Pra tahun 2026. Jadi buat teman berdua yang penasaran ya, sekali lagi yang mau bilang tetap stay tune di 90,1 MHz.
1: 2026 bersama dewan juri kita, Kakak Dorcas Leo Waroy. Tahun ini, apakah kamu bintang selanjutnya? Hadirin, pemirsa, dan teman Produa, inilah Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat RRI Jayapura.
2: Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura.
3: Hey, selamat malam sahabat RRI semuanya. Ketemu lagi sama kita berdua ya. Ada siapa nih kamu namanya?
2: Ada aku Echa dan
3: aku Faiza. Tentunya ya, ada apa nih Echa nih?
2: Apa itu ya? Bintang jadi, Radio.
3: Iya, di malam hari ini tentunya ya. Dari halaman LPPR RRI Jayapura, tentunya selamat datang di Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura.
2: Aduh, aku jadi deg-degan loh Kak.
3: Kita iya, ikutan deg-degan ya.
2: Iya. Aduh, gimana?
3: Apalagi mungkin peserta yang hari ini akan tampil. Kalau Kak Echa bisa spill, tahun ini tuh berapa sih jumlah gitu ya peserta yang daftar di RRI Jayapura?
2: Banyak banget sih Kak. Ada 38 peserta.
3: Luar biasa. Di tahun ini, gitu, iya. Ya. Karena seleksi tahun ini selama 2 hari akan dilaksanakan di hari ini dan besok hari ya. Dan tentunya malam ini Kak Echa dan semua teman Pro 2 dan para penonton dan seluruh audiens ya, kita akan menyaksikan perjuangan peserta dengan nomor tampil 1 sampai 19.
2: Yang masing-masing akan membawakan satu lagu Indonesia dan satu lagu daerah.
3: Betul. Dan pastinya juga penampilan mereka akan mendapatkan penilaian dari dewan juri.
2: Salah satunya
3: ada Kakak Dorcas Lea Waroy,
2: juara 1 Bintang Radio RRI tingkat nasional kategori Pop Indonesia Putri tahun 2011.
3: Luar biasa. Dan selain ya penilaian dari dewan juri, kita juga butuh mungkin apalagi peserta ya, voting.
2: Voting ya, itu perlu banget, penting banget buat peserta gitu ya, buat jagoan kamu.
3: Dan kalian bisa langsung voting aja di bintangradio.rri.id. Jangan lupa kalau belum punya akunnya daftar dulu. Langsung bisa pilih nama peserta. Dukung terus biar salah satu atau mungkin beberapa peserta bisa mewakili Jayapura di tingkat nasional tentunya.
2: Keren banget itu ya.
3: Iya.
2: Okay, dan inilah saatnya kita memulai perjalanan mencari bintang baru dari Jayapura.
3: Inilah Bintang Radio Indonesia.

0: Nomor tampil 01, Frederika Buma.
1: Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan.

0: Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk 4 peserta yang telah memberikan penampilan terbaiknya.
1: Benar banget ya, ya. Aku merinding sih ya. Dan ini masih baru 4 ya, masih banyak. Totalnya berapa untuk hari ini kakak?
0: Untuk hari ini ada 19, berarti tersisa kurang lebih 15 peserta lagi yang akan tampil di malam hari ini.
1: Iya, jadi buat sahabat Bintang Radio, tahun ini perjalanan peserta sudah ditentukan melalui penilaian Dewan Juri.
0: Betul.
1: Dan dukungan melalui voting. Votingnya gimana tuh ya?
0: Kamu langsung aja ke bintangradio.rri.id. Kalau kamu semua ini belum punya akun, kamu daftar akun di situ dan cari nama peserta favorit biar bisa maju ke babak selanjutnya. Karena ini voting tuh mendukung ya.
1: Iya, sangat mempengaruhi juga gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Dan tentunya teman Pro 2 dan juga para penonton ya. Artinya buat kamu semua nih mungkin yang lagi hadir di halaman LPP RRI Jayapura, terus juga teman Pro 2 yang lagi dengerin langsung dari radio ya.
1: Iya, maupun ataupun menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Jayapura juga ya, untuk memberikan dukungan ke peserta favorit.
0: Dan apalagi nih ya buat kamu semua yang mungkin lagi pada nonton, jangan lupa juga untuk meramaikan tenan-tenan UMKM yang ada di sekitaran halaman LPP RRI Jayapura. Dan yang masih menyaksikan dari radio dan streaming, langsung merapat ke kantor RRI Jayapura.
1: Di mana itu RRI Jayapura? Jalan Tasangapura nomor 23, Jayapura.
0: Betul. Jadi ya, simak terus setiap penampilan dan tentukan siapa jagoan kamu semua.
1: Oke, kompetisi kita lanjutkan bersama dengan peserta-peserta selanjutnya.

Nomor tampil 08, Kelvin Karis Trian Daniel Salakai.

0: semuanya sudah menemukan peserta favorit? Sudah ya?
1: Sudah lah ya, pastinya gitu ya.
0: Artinya kalau kamu udah menentukan peserta favorit, harus ngapain nih, Ca?
1: Kamu harus kasih dukungan melalui voting Bintang Radio RRI 2026. Caranya mudah.
0: Caranya gampang banget. Kamu bisa kunjungi bintangradiorri.id. Sekali lagi, bintangradiorri.id. Lakukan registrasi, verifikasi akun, kemudian kamu isi bintang melalui menu dompet.
1: Dan setelah itu pilih vote sekarang ya. Cari peserta favorit kamu, tentuin jumlah bintang yang ingin kamu berikan, terus konfirmasi deh. Gampang, simple gitu ya.
0: Betul. Biar apa kalau selain penilaian dewan juri, voting juga sangat mendukung ya.
1: Betul banget.
0: Untuk peserta favorit kamu bisa mewakili Jayapura nanti sampai di kancah nasional tentunya.
1: Jadi jangan hanya berikan tepuk tangan ya, tapi berikan juga dukungan ke jagoan kamu.
0: Dan sekarang kita kembali ke panggung beserta penampilan nomor urut tampil 9.

0: Ya. Tepuk tangan sekali lagi Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Sahabat RRI, ya, Bintang Radio tahun ini makin istimewa karena hadir bersama kemeriahan RRI Fest 2026.
0: Luar biasa, mungkin 10.000 penonton ya di sini.
1: Iya, wow, kita bisa dengar gitu ya, kayak rame banget.
0: Seru
1: gitu ya.
0: Sekali, luar biasa ya. Benar. Artinya mungkin kamu yang masih di rumah, di perjalanan langsung merapat ke halaman LPPRRI Jayapura tentunya ya. Karena tentunya masih ada beberapa peserta lagi yang akan tampil di malam hari ini. Jadi langsung saja kamu datang ke halaman sini ya di LPPRRI Jayapura. Ramaikan juga RRI Fest karena masih banyak tenan-tenan UMKM yang bisa.
1: Bener banget.
0: Betul.
1: Ya. Langsung jadi kalau jajan itu ya, mau kemana datang aja kan dapat. Aduh, ada Bintang Radio denger sambil jajan gitu kan. Mantep ya.
0: Jangan lupa sambil voting, sambil mendukung langsung di sini ya.
1: Banget
0: sambil
1: ya.
0: Mendukung UMKM khususnya yang ada di Jayapura.
1: Oke. Okay. Ya. Dan sekarang kompetisi kita lanjutkan bersama dengan peserta nomor tampil 13.

Nomor tampil 15, Juliani Silvia Rumbewas.

0: 3 peserta lagi untuk malam hari ini. Nah, mungkin di antara kamu ya ada yang baru gabung di Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura. Ini tentunya masih bisa diikuti di Pro 2. Berapa sih channelnya?
1: 90,1 MHz ya, oke? Okay?
0: Iya, dan juga di live streaming di kanal YouTube RRI Jayapura Official ya. Yep.
1: Dan jangan lupa untuk terus berikan voting kepada peserta favorit kamu. Cara votingnya gimana, Kakak?
0: Masih sama di Bintang Radio RRI.id. Jangan lupa kamu daftar dulu. Langsung aja kamu pilih peserta favorit kamu dan isi bintang, baru kamu bisa kasih bintang untuk peserta favorit kamu semua ya. Yep.
1: Dan kini udah tinggal 3 peserta terakhir pada seleksi hari pertama.
0: Langsung saja kita sambut peserta nomor tampil 17.

0: Ya, tepuk tangan untuk seluruh peserta.
1: Keren-keren ya.
0: Keren sekali. 19 peserta sudah tampil di malam hari ini ya Kak Eca ya.
1: Betul, dengan berakhirnya penampilan nomor tampil 19, berakhir pula nih seleksi hari pertama Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura.
0: Iya, tapi walaupun hari ini sudah selesai, perjalanan kita belum selesai.
1: Iya, soalnya masih ada besok ya.
0: Betul, karena besok seleksi akan dilanjutkan di hari Jumat 4 September 2026 untuk Bintang Radio di urutan 20-38. Akan dimulai di pukul berapa?
1: 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore ya.
0: Iya, dan kami informasikan juga besok selain ada Bintang Radio, ada juga Lomba Yospam tingkat SMK dan SMA se-Jayapura dalam RRI Fest 2026.
1: Ya, jadi kamu bisa langsung datang dan ramaikan RRI Fest di halaman LPP RRI Jayapura atau ikuti melalui Pro 2 RRI Jayapura di
0: 90,1 MHz dan YouTube RRI Jayapura Official. Tentunya kalau begitu saya Faiza.
1: Saya Echa.
0: Terima kasih atas kebersamaan Anda.
1: Selamat malam dan
0: salam Bintang Radio.
2: Telah kita ikuti Bintang Radio Indonesia tahun 2026

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Set bareng sama gue, Edi Taman, temen lo di malam hari ini. Dan malam ini tentunya bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo ya ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang di malam hari ini. Dan malam ini, ini bakal seru juga ya, karena kita bakal ngobrol bareng sama Raben. Yes. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa langsung merapat ke Zoom atau di YouTube ya, di RRI Jakarta tentunya. Bisa kamu drop aja pertanyaan kamu yang malam hari ini, nanti kita bakal seru-seruan bareng sama Raben. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

rasain kayak lu capek gitu, maksudnya ya maksudnya di kota besar yang mungkin pace-nya cepet banget gitu ya. Itu lu pernah ngerasa

0: lahan kita jadi sebuah karya gitu, yeah. Bisa juga ya.
1: Betul. Jadi memang gue nggak mau kelihatan kadang-kadang kalau emang penat gitu. Tapi nggak harus berkaryanya, menikmati karya orang lain juga itu gue utamakan sih.
0: Betul. Jadi kuncinya adalah menikmati prosesnya ya.
1: Menikmati proses, mencari sesuatu yang positif sebagai peralihannya, karya-karya baru, musik-musik baru itu sebenarnya salah satu yang opsi yang paling positif juga. Daripada yang aneh-aneh gitu.
0: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik. Karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya lu bermusik ya.
1: Betul. Bermusik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah.
0: Tapi hal
1: buat gua, karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau nggak harus bermusik tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
0: Betul. Gitu.
1: Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian. Daripada gua pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media netizen. Yes. Ya udah, bermusik aja lah.
0: Bener. Tapi gimana bro perjalanan karir lo 20 tahun lebih? Total berapa berarti fixnya? 23?
1: Yes, 23. Jadi gue melihatnya banyak sekali perubahan. Dan sempat bermusik apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macam. Orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru

0: udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa, karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu. Dan gue merasa kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh masih bisa digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
1: Okay, di daerah sekarang lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lu bahkan.
0: Betul. Jadi gue kayak mau apa ya, bergerak dengan jujur aja sih.
1: Okay. Kenapa tuh, maksudnya di era sekarang yang mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lu masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan? Itu apa maksudnya yang di benak lu tuh apa?
0: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
1: Yes.
0: Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
1: Betul.
0: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang kenapa gue konvensional, sebenarnya ada fakta unik.
1: Okay.
0: Dimana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi, banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
1: Okay.
0: Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil gitu. Dan itu kalau kita ngelihat dari salah satu genre, misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang nggak berubah lagi. Nah, itu yang gue coba lah, kita balik lagi. Kayaknya human interact seperti kayak gue ngobrol sama penyiar seperti ini kan sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
1: Betul.
0: Kenalan sama penyiar radio, kenalan sama teman pro 2, itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience-nya.
1: Iya sih, benar sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinyl segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinyl-vinyl itu gitu ya. Alright. Betul. Tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih, perkembangan zaman yang lu kan udah 20 tahun. Zaman-zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji. Sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hip dude gitu kan, yang menggabungkan dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lu melihatnya itu?
0: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, yes berkembang gitu ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah, itu gue sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue ngerasa ada tuntutan, kayaknya gue harus berkarya terus. Karena apa? Varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu banyak.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi gue ngelihatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget, dan mereka juga punya caranya masing-masing.
1: Betul.
0: Nah, karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru, justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
1: Betul.
0: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip hop di Indonesia.
1: Betul,
0: jadi
1: betul.
0: Berkembang banget, tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
1: Alright. Tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan, ya mungkin bahasanya kayak fusion genre gitulah ya, segala macem.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi itu bikin ini nggak, maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri nggak sih? Kesulitan nggak buat mencari identitas sendiri? Pada akhirnya.
0: Dulu iya. Dulu iya. Nah, sekarang terlalu luas.
1: Okay.
0: Gua akui banyak banget variannya, tapi di satu sisi juga sekarang terlalu luas. Semua orang tuh punya kebebasan berekspresinya masing-masing.
1: Betul.
0: Jadi terlalu luas itu bukan berarti jelek ya. Terlalu luas itu berarti bagus banget. Cuma effortnya setiap musisi itu jadi, wah, gue harus lebih unik lagi nih. Gue harus lebih baru lagi nih. Atau mungkin kalau yang sekarang ada yang ada yang lebih centil, ada yang lebih galak.
1: Yes.
0: Nah itu menurut gue kayak itu yang menurut gue keindahannya juga dalam kreativitas.
1: Yoi, betul. Dengan karakternya masing-masing, dengan idealisnya masing-masing berarti ya. Yang dalam kejujuran tentunya dalam bermusik itu juga jadi apa ya, salah satu kunci juga di industri mungkin hip hop gitu ya. Alright.
0: Jadi kayak mungkin kalau gue bilang tambahin sedikit,
1: boleh.
0: Bebas, makin bebas sekarang tuh makin bebas semuanya melakukan apa saja dan fusion itu yang menurut gue kayak yang enak banget, nggak ada batasan.
1: Betul, tapi
0: itu juga jadi challenge di mana lo mau fusion, lo mau campur aduk semuanya, tapi core-nya lo harus punya lagi nih, apa identitas dasarnya apa, itu yang akan apa ya jadi PR buat ngenalin ke teman pro 2 dengan warna barunya.
1: Benar-benar seru sih jujur. Dan dan lo akhirnya di tahun ini berarti ya rilis single terbaru lagi setelah sekian lama, berarti terakhir rilis lo tahun berapa berarti? 2023?
0: 2023
1: ya?
0: 2023.
1: Wow, ini
0: 2023
1: waktu yang cukup.
0: Gue sempat rilis lumayan, album.
1: Seru. Dan lo baru aja rilis sebuah single berjudul Lulu Gua. Betul ya?
0: Iya.
1: Asik. Ya. Nanti kita bakal bahas tentunya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pengin nanyain mungkin skena hip hop sekarang gimana gitu kan. Lo pengin curhat juga mungkin. Buat lo yang sudah terjun juga mungkin mencoba merintis di industri hip hop, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kalau gitu nanti bakal balik lagi barengan sama Raben. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama gue, Edi Tama, dan tentunya kita pasti barengan sama Raben.
1: Yes.
0: Alright bro, lu membutuhkan waktu selama 3 tahun buat merilis single lagi nih akhirnya, setelah terakhir mungkin album berarti terakhir ya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh dari album terakhir lu?
1: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas. Okay. Ada ketidakpuasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
0: Oh, I see. Oke.
1: Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Terus gue juga, gue harus bikin konten ini, gue harus ini A sampai Z-nya tuh gue ikutin apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja, ada rezekinya. Tapi gue ngerasa kayak mentok.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebagai musisi pas gue melakukan itu, ternyata gue nggak gitu loh. Gue maksa diri gue ikutin apa yang lagi menjadi tren seorang musisi gitu. Nah, jadi 3 tahun itu gue kayak, oh ya udahlah, tetap ada rezeki, tetap ada panggung-panggungan, cuma kayak gue harus bikin apa lagi ya. Nah, 3 tahun itu cukup memberikan waktu untuk menemukan jati diri, untuk bikin sesuatu yang baru.
0: Ini sedap. Apa itu bro yang lu temukan akhirnya dan diterapin lah ya bahasanya mungkin di single ini apa tuh?
1: Iya, mungkin di karyanya dulu kali ya, prosesnya. Jadi yang gue temukan adalah gimana caranya gue lebih berkarya tuh lebih jujur.
0: Oke.
1: Gue lebih jadi diri gue sendiri. Diri gue sendiri tuh kayak gimana sih? Ternyata gue menikmati hip hop yang ada era zaman dulu. Nah, ternyata gue harus balik lagi ke situ.
0: Oke.
1: Daripada gue ngejar nih kayak, oh harus bikin ini, nanti bikin konten ini. Waktu itu bikin lagu tuh harus ada joget TikToknya gitu. Ternyata harus.
0: Betul.
1: Ternyata gak harus. Nah, di lagu yang baru ini gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang. Tapi yang kali ini gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
0: Ini asik, berarti di sini adalah benar-benar kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya segala macam dituangkan di single ini berarti ya.
1: Yes.
0: Alright,
1: yes.
0: Tapi satu pertanyaan deh, ini gue penasaran banget sih sebenarnya, mungkin sebagai musisi gitu kan, apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
1: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus los aja apa yang lo pengen lakuin. Tapi kebebasan lo di saat los melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
0: Alright, okay.
1: Jadi di saat lo berkarya, lo bebas bikin lagu, tapi jangan sampai lagu ini menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu juga gak boleh.
0: Oke, berarti tetap ada batasannya lah ya.
1: Betul, jadi lo bener bebas berkarya, tapi jangan sampai amit-amit lagu ini bahkan menyakiti diri lo sendiri. Nah itu yang
0: itu dia.
1: Itu yang menurut gue sebagai seorang seniman itu berbahaya.
0: Betul, jadi gak cuma bebas tapi juga harus bijaksana berarti ya.
1: Iya, bijaksana dan akan lebih keren kalau karya lo ini punya dampak positif buat orang lain.
0: Nah, itu dia.
1: Itu yang lebih penting
0: sekali. Tapi kalau di single terbaru lo, di Lulu Gua-Gua, ini apa nih yang lo ceritain di lagu ini tuh apa?
1: Ya, jadi di Lulu Gua-Gua ini sebenarnya gak jauh-jauh dengan tren apa yang terjadi di Indonesia ataupun social media. Dimana kita mulai banyak melihat konten-konten orang tuh yang sukses dan ingin bangga, punya self reward, self achievement, terus ditaruh di social media gitu.
0: Okay.
1: Kan. Tapi selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan. Entah tetangga atau mungkin teman sendiri, selalu yang mungkin kayak ya kasarnya pun ngejelek-jelekin kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan itu sering terjadi. Nah, gue bikin lagu ini lebih ingin memotivasi, memberikan semangat orang untuk lo harus bangga dengan apa yang lo punya tanpa harus mempedulikan apa kata orang. sesimpel itu.
0: Oh wow, oke. Okay. Tapi berarti

0: sih. Kalau kita sadari, kayaknya nggak perlu kita mikirin itu, karena yang kita lihat adalah keberhasilan kita.
1: Betul.
0: Itu makanya lu gua gitu.
1: Iya benar-benar. Udah deh, kayak nggak usah ikut campur urusan gua deh, gua bangga sendiri aja gitu kan.
0: Iya. Cuma kadang ada aja kan, bahkan kadang tuh ada. Aduh, kita bahasa paling umum kayak emak-emak yang kita nggak kenal kayak
1: nyinyir ya.
0: Iya, nyinyir. Nah, lagu ini tapi bukan menyerang orang-orang yang melakukan itu. Lagu ini lebih ke ngingetin diri sendiri kayak kayaknya nggak apa-apa, gue bangga. Ya udah gitu aja. Tanpa ngejelekin orang lain.
1: Benar. Tapi kan nggak memperdulikan hal seperti itu kan juga butuh proses kan. Maksudnya sebagai kita mungkin kayak ngeliat kayak gitu awalnya kayak, ya apa sih? Dia maksudnya apa sih? Tujuannya apa sih? Yeah. Kayak akhirnya kepikiran banget gitu kan. Tapi gimana cara lo buat kayak ya istilahnya kayak menghiraukan lah hal-hal seperti itu.
0: Oke. Kalau di bagian verse pertama lagu ini, gue lebih mengingatkan aja, dan sebenarnya buat diri gue sendiri kayak, kalau daripada lo mikirin itu, coba lo ingat deh, kalau lo lihat jam dinding, jam dinding itu kan selalu muter ke kanan, gak mungkin ke kiri tiba-tiba. Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi gak perlu mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali. Jadi kita di dunia ini sebagai manusia, kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
1: Yes, itu dia.
0: Jadi kalau kita cuma, iya kan, kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
1: Betul.
0: Buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Wah, amit-amit gue takut mulai politik nih ngomong.
1: Alright, oke.
0: Bahkan gambaran besarnya, gambaran besarnya seperti itu.
1: Alright, bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya, hidup bersama gitu lah ya.
0: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan, dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah, biarin aja.
1: Yes.
0: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad, jadi lo marah karena gue hebat. Gue gak jahat sih, gue cuma jago aja.
1: Asik. Ada tengil-tengilnya juga ya tapi ya.
0: Iya, tapi dalam bahasa Inggris.
1: Okay, okay.
0: Ada satu lagi penggalannya, pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu, punyaku bukan urusanmu. Yang kayak gitu deh.
1: Alright. Menarik.
0: Tentang motivation ya. Aja.
1: Alright deh, kita habis ini bakal dengerin Lulu gua Dedy Rabin ya, teman bro dua. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, masih gua tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan kita langsung aja dengerin Lulu gua dari Rabin.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Robin.
1: Yes,
0: alright. Tadi kita udah dengerin Lulu Gua-Gua dan musiknya Afrobeat banget ya.
1: Yes.
0: Kenapa? Kenapa akhirnya lu masukin unsur Afrobeat di lagu lu ini?
1: Oke. Yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya. Gue terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan Afrobeat.
0: Yes.
1: Ya udah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
0: Yes, benar.
1: Judulnya kan kalau orang Jakarta bilangnya lolo gue.
0: Benar.
1: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya Afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau nggak salah masih Afrobeat Raben.
0: Oke.
1: Nah, pas rekaman, gue tiba-tiba nyeletuk Lulu Gua-Gua. Jadi dalam judulnya penulisannya adalah aksen Afrika, Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Okay. Yang artinya lolo gue. Tapi gue kemas karena musiknya Afrobeat, sekalian judulnya Lulu Gua-Gua, kesannya bahasa Afrika padahal nggak ada artinya lolo gue.
0: Oke, okay. cuman pakai ya biar kesannya Afrika aja, Afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Betul. Makanya di dalam liriknya nggak ada, gue nggak menyebut lolo gue, Lulu Gua-Gua nggak gue sebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika gitu, Lulu Gua-Gua.
0: Oke, menarik.
1: Nangkep.
0: Alright.
1: Mungkin teman Pro 2 juga nangkep nih, Lulu Gua-Gua. Jadi kesannya Afrika gitu.
0: Bener. Bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan.
1: Iya betul.
0: Bener kan. Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau
1: teknologi
0: ya. Dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya itu?
1: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah. Lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini, gue independen. Gue nggak ada label, bahkan gue nggak ada tim. Gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio.
0: Yes.
1: Itu doang. Tapi gue nggak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma sosial media.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru, seminggu lagi H-7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di sosial media? Dan gue pakai tiga AI.
0: Okay.
1: ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google. Dan mereka menjawab semuanya, dan ya udah daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah, mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
0: Alright, okay.
1: Dan ya hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang, cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa ngelihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin kontennya, ngenalin lagu. Ya udah, gue pakai aja itu.
0: Alright, berarti lu bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam enggak ya?
1: Enggak sih, gue justru mencoba, mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini, dan gue kebetulan masih bekerja, sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
0: Benar.
1: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik bener, apa kurang salah benernya gimana, gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
0: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
1: Betul, itu dia, dan itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
0: Yes.
1: Jadi musisi pun, orang kreatif, ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik, apa yang kita lakukan kayaknya udah bisa diganti sama AI ini.
0: Betul.
1: Dan gue mencoba menerapkan sendiri ya AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
0: Betul. Karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
1: Betul,
0: yes,
1: betul.
0: Yes, yes, benar-benar.
1: And it works.
0: Yeah, and it works ya. Terbukti lah ya. Secara ya perlahan mungkin ya.
1: Ya, ya.
0: Betul-betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya. Ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih? Mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh lo menyikapinya?
1: Oke, hai Lara. ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan nggak maju, gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa.
0: Oke.
1: Contoh kalau gue ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah di situnya gue bisa konsisten, cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru atau di apa eksekusinya yang ngikutin zaman itu bisa. Tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi, lo cuma harus menjadi satu hal yang orang lain gak punya.
0: Okay.
1: Atau yang orang lain gak paham. Tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh.
0: Oh,
1: cara
0: wow.
1: Gue.
0: Okay. I know. Paham. Gue dapat poinnya sih. Alright. Yeah. Berarti di lagu ini lu tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya ya. Emang pondasi lu, dasar lu yang mungkin lu besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lu tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
1: Iya.
0: Benar-benar. Ya.
1: Salah satunya Afrobeat itu.
0: Iya, benar-benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu ya. Semua pakai bass-nya mungkin Afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Benar-benar.
1: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik itu yang sama.
0: Nah itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
1: Iya. Gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung.
0: Bener.
1: Lo bikin enak dulu dah.
0: Betul. Itu dia sih. Bener. Tapi dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya. Next projectnya lo ya.
1: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
0: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah? Atau tahun depan?
1: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja. Dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
0: Tahun depan ya? 2027 depan. Bakal rilis full EP-nya ya?
1: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru. Dan akhirnya apa? Di ujungnya lebih ke EP dulu, karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Jadi yaudah.
0: Alright.
1: Fokus ke musiknya, ke karyanya satu-satu aja.
0: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
1: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda sih.
0: Beda-beda ya?
1: Bakal punya varian-varian yang berbeda. Mood yang berbeda. Tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di project yang gue bikin ini sekarang semuanya bisa dipakai joget.
0: Asik. Dipakai. Iya. Ya, yang penting musiknya enak ya buat joget ya.
1: Iya. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
0: Oh bener.
1: Jadi kita bagi-bagi kue aja.
0: Oke. Tapi lo ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah Afrobeat, mungkin nanti lo bakal mencoba hipdut mungkin?
1: mungkin sih. Tapi balik lagi kayak yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya egois juga milih-milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih? Itu yang pengen gue jaga.
0: Alright, oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
1: Nah. Balik lagi penjelasan kita awal, di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu Gua-Gua ini tidak bisa didengar di DSP.
0: Wow, oke, menarik. Alright. Berarti di mana nih dengerin ini?
1: yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu gua bisa request terus aja di teman Pro 2.
0: Yo,
1: jadi radio gua rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
0: Oke.
1: Nah, jadi gua lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gua bisa ada.
0: Ada ya. Alright.
1: Tapi ya, tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak lah nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak. Dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
0: Oh, menarik. Oke, oke.
1: Berarti, jadi berarti gue juga enggak anti maksudnya.
0: Oh iya, benar-benar. Berarti lu emang-emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya, untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya.
1: Yes.
0: Wow, menarik loh, menarik.
1: Lumayan.
0: Tapi dan menurut gue, oke, silakan.
1: Ya, kalaupun berhasil nggak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi, gue nggak ada niat untuk berhasil. Gue hanya mencoba dan membandingkan aja. Gitu. Ada sesuatu yang gue yang bisa gue share dari pengalaman gue.
0: Iya. Itu menurut gue ya, itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya sekarang digital banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Karena kan semua orang juga hampir setiap hari, hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram apa yang baru, ke TikTok apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue di situnya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
0: Benar,
1: di
0: benar,
1: toko
0: benar.
1: Itu ada.
0: Alright. Menarik. Seru. Oke, berarti bisa di request aja ya kalau pengen dengerin lagunya Raben ya di Pro 2 FM di manapun tentunya bisa di request. Dan gue pengen nanya sih, lu kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk sekarang, lu masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lu raih lagi enggak sih di sekarang ini?
1: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai, Ricky. Nah ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia pernah share satu hal ke gue, kalau jadi musisi itu harus punya obsesi.
0: Yes.
1: Jadi mungkin dengan angka yang tadi lo sebut masa gue berkarya, kadang-kadang banyak yang udah luntur kan, ya udahlah gini-gini aja.
0: Betul.
1: Nah gue coba bertahan untuk tetap punya obsesi, jadi berkarya terus, ada terus. Kalau target simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
0: Asik, seru sih.
1: Iya.
0: Semoga nanti akan ada lah ya. Semoga ya.
1: Amin.
0: Tapi mungkin kalau dari lu mungkin ada pesan gak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan, atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh, apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
1: Saran gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu ya. Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik, kayaknya gak ada salahnya pahami sejarahnya.
0: Alright.
1: Baik yang di luar maupun yang dalam negeri.
0: Okay.
1: Supaya nanti pas tampil sebagai artis hip hop, valid, ada sejarah yang emang dikuasai.
0: Benar.
1: Dan karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
0: Iya sih. Benar.
1: Ada latar belakangnya. Kalau ngikutin yang lagi viral, terus ngikutin yang instan-instan, nanti nggak kokoh nilai-nilai bermusiknya, nanti jadi labil kalau ditanya sama orang, bahkan berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh gitu. Aja sih, belajar kenali musiknya lebih dalam aja.
0: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
1: Betul.
0: Biar paham apa kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lo harus paham, dan pondasi lo akhirnya kuat juga gitu. Alright. Last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2 malam hari ini?
1: Di
0: Raben.
1: Yes, buat teman-teman Pro 2 Jakarta, Semarang ataupun di mana ya, dimanapun. silakan dengar, cek lagu gue, Raben Lulu Gua-Gua, dan kalau bisa teman Pro 2 bikin konten pakai lagu gue.
0: Itu dia. Dibikin kontennya ya, pakai lagu
1: Lulu Gua-Gua. Bebas, nggak ada standar, nggak ada aturan, pokoknya sebebas
0: bebas. Bebas ya. Tapi ada dance covernya nggak nih?
1: Boleh. Kalau ada bikin yang mau bikinin boleh.
0: Asik, boleh. Nanti pada bikin ya, pakai Lulu Gua-Gua ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih Raben. Thank you so much. Thank you so much.
1: Seru sekali
0: malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben. Cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan ternyata bisa kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak. Betul. Ya. Alright, thank you so much Raben. Sukses selalu.
1: Terima kasih Edi, terima kasih.
0: Thank you.
1: Dan teman-teman selamat malam, thank you.
0: Nanti ditunggu EP-nya ya.
1: Siap.
0: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Raben pamit dulu.
0: Alright, peace out, bye-bye.
1: Bye-bye.

Balik lagi di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua ya. Tadi telah kita ikuti bersama siaran berjaringan MLC Music Live Chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta ya. Dan teman berdua seperti biasa di pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur ya, ada cerita malam yang bakalan Hena hadirkan ke ruang dengar teman berdua di malam hari ini. Dan teman berdua, sebelum kita banyak ngobrol ya di program acara cerita malam dan juga ada lagu-lagu terbaik yang dihadirkan ke ruang dengar teman berdua ya, Hena akan hadirkan dulu lagu-lagu ya, beberapa lagu spesial buat menemani suasana malam hari teman berdua. Dan pastinya selamat malam buat teman berdua. Sebelum kita bahas lebih lanjut terkait cerita malam ya di edisi siar kali ini ya, hari Kamis 3 September 2026 ya, beberapa lagu spesial dulu dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: JAD, kok dari mana saja? Jam pulang sekolah sudah lewat nih.
2: Maaf kakak, tadi saya habis pulang sekolah, saya singgah di kios depan situ dulu. Beli minuman dingin, ngobrol dengan saya punya teman-teman sambil saya berteduh di situ. Habis cuaca panas sekali hari ini. Ih, ada apa ya dengan cuaca akhir-akhir ini?
1: Ini semua tuh Ade, gara-gara El.
2: El anaknya Ahmad Dhani kah?
1: Bukan, kok dengar dulu, saya belum selesai bicara.
2: Oh, iya, lanjut.
1: Jadi itu dampak dari El Nino.
2: El Nino? Memangnya El Nino tuh apa dan dampaknya tuh apa saja ya?
1: Jadi El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Pemanasan suhu muka laut ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Ada beberapa dampak dari El Nino, yaitu terjadi perubahan iklim yang bisa memicu kekeringan dan kemarau panjang di beberapa wilayah di Indonesia. Perubahan pola curah hujan dan suhu bisa mempengaruhi pertanian dan berujung pada gagal panen dan kelangkaan panen. Dampak El Nino juga mempengaruhi ekosistem laut, dan dampak dari El Nino juga merambah pada aspek sosial, ekonomi, contohnya penurunan produktivitas pertanian dan lonjakan permintaan energi karena suhu ekstrim.
2: Oh...
1: Ade, kok jangan bicara-bicara saja. Ade, kok telah beli kakak minuman dingin baru? Kok pergi beli kakak minuman dingin dulu, kak?
2: Aiy, kakak kok pergi beli sudah sendiri? Saya capek.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan kini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Hi for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang mulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Nah. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Nah, ini pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi kayak gini gak?
1: Benar. Lebih ceria.
2: Lebih apa? Ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih.
0: FYI for Yay Info.

di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Perdua masih bareng Hen yang terus menemani kamu di malam hari ini dengan lagu-lagu terbaik ya. Dan Teman Perdua hari ini tuh pokoknya pelataran Mereri J Pro tuh rame banget ya, dari tadi pagi hingga tadi di pukul 10, di mana ada UMKM ya, dan juga ada audisi Bintang Radio hari pertama Teman Perdua. Dan juga Teman Perdua ya, di esok hari juga masih ada audisi Bintang Radio ya di hari kedua, dan juga ada tenan-tenan UMKM yang bisa Teman Perdua kunjungi. Mumpung besok WFH Teman Perdua masih tanggal muda, juga bisa Teman Perdua manfaatkan untuk langsung berkunjung ke pelataran RRI Jayapura, karena pokoknya ramai banget ya. Dan selain itu Teman Perdua ya, di esok hari juga ada lomba Yosim Pancar tingkat SMA dan SMK sekota Jayapura ya. Akan menghadirkan 8 peserta untuk mengikuti perhelatan lomba Yosim Pancar di RRI Jayapura dalam rangka RRI Fest tahun 2026. Dan Teman Perdua, tahun kemarin itu kan lomba Yosim Pancar itu dilakukan khusus buat anak-anak SD ya. Untuk tahun ini Teman Perdua dilakukan buat anak-anak SMA ya. Mungkin di tahun depan dilakukan juga bahkan untuk tingkat SMP dan lain sebagainya. Jadi Teman Perdua ya, buat kamu yang masih penasaran dengan kegiatan RRFS di pelataran RPPR di Jayapura ya, terkait suasana dan juga keramaiannya, boleh ya besok berkunjung ya ke RRI Jayapura ya. Dan lomba Yosan sendiri bakalan dilakukan di jam 4 ya Teman Perdua kalau nggak salah. Dan juga nanti di pukul 18 atau di jam 6 malam ya, itu mulai lagi dengan audisi Bintang Radio yang tingkat LPPR di Jayapura di hari kedua. So Teman Perdua, jadi pastinya buat kamu tetap ya, kalau boleh berkunjung ya, buat teman-teman Perdua juga yang mungkin mau lihat-lihat studio Pro 2 ya, boleh ya datang dan bisa lihat gimana sih studio Pro 2 yang sekarang itu seperti apa ya. Apalagi kan udah ada perubahan ya Teman Pro 2. So Teman Pro 2, tepat di pukul 22 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur, masih dengan lagu-lagu terbaik yang akan dihadirkan ke ruang dengar Teman Pro 2 hingga pukul 23 ya. Dan di pukul 23 waktu Indonesia Timur, Hen juga bakalan hadirkan jazz music buat menemani kamu di suasana malam hari ini. Dan buat Teman Perdua yang udah mulai beristirahat, selamat beristirahat. Masih buat kamu yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas. Semoga terhibur selalu dengan lagu.

Masih dari kawasan Tasungkapura nomor 23 Jayapura, teman terdua tepat di pukul 23 waktu Indonesia Timur ya. Jazz Music spesial dihadirkan buat menemani teman terdua di suasana malam hari.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ayo cermat memilih informasi.

Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.

0: FYI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Live for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau semat petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu.
0: Oh.
2: Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
0: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda. Semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Tahukah kamu, tempe merupakan makanan khas Indonesia yang kaya akan kandungan gizinya. Tempe menyediakan 41% kebutuhan protein harian kamu. Berbeda dengan makanan sumber protein lainnya yang juga mengandung lemak yang tinggi, tempe hanya mengandung lemak yang sangat sedikit.

0: time for Yay Info.
1: Sepeda nih HIU biar eksis.
2: Gila. Sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi. Warna pink. Keren gak?
2: Iya. Sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok. Kayak sepeda zaman dulu. Antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh. Seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh gak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for Yay Info.

Masih dari Jalan Tasik Kaprana Pro 3 Jayapura, Teman Pro 2, selamat pagi. Sudah dipukul 7 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur tentunya. Selamat menjalankan berbagai aktivitas kamu Teman Pro 2 di hari Jumat ini. Tetap bersama Faiza Sindia tentunya Teman Pro 2. Selamat pagi. Di sepada

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Menyapa dari Jalan Tersangka Perdana Nomor 3 Jayapura di Good Morning Jayapura, Teman Pro 2 di pukul 7 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur. Dan aku mau share info perkiraan cuaca untuk kamu dari BMKG untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya. Walaupun kita tahu ya, tadi pagi hari ini ya tepatnya matahari sudah lumayan ya Teman Pro 2 menyinari pagi hari ini ya.
1: Dalam turnamen, dalam hidup tak ada yang bermanfaat.
0: Boleh dong Teman Pro 2, mungkin kamu yang lagi WFH atau lagi libur ya, merapat kita senam bareng nih untuk para fans dari RRI Jayapura. Karena sebentar lagi akan dilaksanakan senam Zumba ya di lingkup halaman LPP RRI Jayapura. Jadi buat para fans nih mungkin yang ada di sekitaran Jalan Tersangka bisa langsung merapat ya.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Masih dari Jalan Tasik Kapura 63 Jayapura Teman Pro 2 dan info perkiraan cuaca untuk wilayah Jayapura hari ini ya, dari BMKG untuk kota Jayapura. Di Kecamatan Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Muara Tami, Heram itu diperkirakan cerah Teman Pro 2 dengan rata-rata suhu yaitu 24 hingga 29 derajat Celcius. Dan begitupun untuk wilayah Kabupaten Jayapura Teman Pro 2 ya. Suhu di hari ini diperkirakan cerah tentunya Teman Pro 2. Dan pastinya ya ini jadi patokan ya Teman Pro 2 ya. Walaupun memang kadang cuaca itu tidak bisa dipastikan terjadi 100% atau tidak gitu kan. Yang namanya juga perkiraan begitu ya Teman Pro 2. Dan selamat hari Jumat, artinya kita akan memasuki masa-masa weekend Teman Pro 2 ya. Jadi mungkin kamu yang bingung gitu ya, nanti sebentar kemana atau mungkin besok kemana, karena kita masih ada gelaran RRI Fest dan Bintang Radio Teman Pro 2 di pelataran halaman LPP RRI Jayapura. Jadi buat kamu mungkin yang nanti siang sebentar sore mau meramaikan, boleh. Karena nanti sore itu ada lomba tari Ospan tingkat SMA dan SMK se-Jayapura. Dan juga malamnya seperti kemarin, hari kedua pelaksanaan Bintang Radio, ada tersisa 19 peserta lagi Teman Pro 2 ya. Pokoknya tetap stay tune terus, masih bersama Faiza Cynthia.

0: Hi for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
0: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
0: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang. Hah? Tinggal transfer aja.
0: Oh ya?
1: Iya dong.
0: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI, for Yay Info.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah kamu, setiap tahunnya, lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Yay for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pejing dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.